0: lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk loh gue kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 jam 11 pagi hanya di sendakan.

0: Kalau kabut member
1: melompat kau. Kan?
0: Oke, kepada semua selamat pagi yang baru saja bersama kami. Terima kasih mendengarkan Sanakan FM di rumah, di dalam kenderaan, di tempat kerja, di sekolah. Nah, di sekolah kerani-kerani kadang dengar radio kita.
1: Betul.
0: Ha, di mana lagi? Restoran, mana-mana tempat kedai.
1: Ya. Terima kasih kerana terus menyokong siang di sini.
0: Betul.
1: Kalau bukan kamu, siapa lagi?
0: Ya, siapalah bah kamu lagi?
1: Apa kau cakap ini?
0: Siapalah bah kamu lagi? Kau punya mandai saja.
1: Tidak, angkul bingung nih sama kau cakap ini apa.
0: Apa? Nah, ini mau kasih tahu berkenaan dengan operasi bersepadu pemotongan akaun tertunggak untuk nilai bekalan air disendakan ni yang akan beroperasi bermula 8 hingga 19 Jun 2026. Jadi kepada semua pengguna yang mempunyai bil air semasa, notis dan ansuran yang tertunggak diminta untuk menjelaskan pembayaran dengan kadar segera di Jabatan Air Daerah yang berdekatan. Ini untuk mengelakkan bekalan air di premis kamu dipotong lah.
1: Betul.
0: Di rumah kah, mana-mana premis kah, kalau ada akaun tertunggak tu segera bayar.
1: Ada satu lagi yang aku mau kasih kongsi nih, Sab.
0: Kongsi lah.
1: Skim Paduri Madani.
0: Skim Padu?
1: Paduri Madani.
0: Paduri.
1: Nah, dia untuk memperkasakan usahawan wanita.
0: Ui.
1: Melalui Belanjawan 2026, Amanah Ikhtiar Malaysia AIM memperkenalkan Skim Paduri Madani, yaitu inisiatif pembiayaan 230 juta khusus untuk melonjakkan golongan B40 di seluruh negara. Ini terbuka kepada seluruh, kepada semua pemohon yang di sana senarai hitam ataupun muflis tanpa memerlukan cagaran, Sab.
0: Ya,
1: dan
0: ya,
1: boleh mendapatkan pembiayaan sehingga 30 ribu demi mengubah taraf ekonomi dan perniagaan. Oke, sasaran 18 tahun ke atas, di bandar ataupun luar bandar, pendapatan isi rumah bulanan maksimum 5,880 dan pendapatan per kapita 1,470 ringgit.
0: Iya.
1: Fokus untuk bantu keluarga lah, keluar daripada kemiskinan, dan ini terbuka kepada pemohon di senarai hitam dan juga muflis. Tiada cagaran, tiada penjamin.
0: Betul. Maklumat lanjut kamu boleh dapatkan menerusi laman Facebook Jabatan Penerangan Sabah.
1: Nah, oke. Okay. Di Jabatan Penerangan ada kongsikan di sana. Oke, okay, jom kita terus berhibur. Sebentar saja lagi kita akan ikuti apa, Sab?
0: Sarapan pagi. Beramai-ramai di pejabat masing-masing.
1: Angkol sarapankan lah kau ini tidak lama nanti.
0: Kita ada Laman Nur. Laman Nur.
1: Laman Nuran ya. Itu sudah tadi.
0: Sudah tadi pagi.
1: Di hari sana sini.
0: Ya. Aduh. Saja muji kau sebenarnya.
1: Kau sudah lah, angkol. Begini angkol tambah bingung lah perangai kau ini.
0: Aku mau ujung minggu sudah. Besok cuti.
1: Aku mau ujung minggu. Sudah.
0: Aku tidak sabar memberhujung minggu.
1: Hey, aku tidak sabar. Kita punya sambung ayat nanti.
0: Aku tidak sabar. Kau pintar betul. Kau sentiasa dapat ide dari aku.
1: Aku tidak sabar, oke? Okay? Nantilah. Engkau tidak sabar memainkan lagu.
0: Amin lah.

0: Ceria 11 pagi. Sanakan FM bersama Roar.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

0: Baiklah Rafiq, sudah pun 8.30. Kita bersama dengan kawan-kawan kita di Tawau. Kita ada Wan J. Selamat pagi Wan J.
1: Halo, selamat pagi dan assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: Rafiq.
2: Waalaikumsalam abangku.
0: Okey, Keningau nah, FM. Hai, selamat pagi.
3: Hello juga, selamat pagi kawan-kawan.
2: Selamat pagi abangku juga.
3: Dan selamat pagi adikku gitu.
0: Ya. Masnan di Sandakan FM. Ah,
4: ya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi emergency room abangku.
4: Ya, emergency room.
0: PR kan.
2: PR emergency room.
0: Okey, okey. Kalau pagi hari ini kita mulakan dengan si Hex.
2: Toke, toke,
0: toke. Toke kodok. Silakan.
3: Okey, baik, terima kasih Rafi dan juga Ikhlas di Sabah FM. Satu perkongsian untuk hari ini Jumaat 5 Jun 2026, 2 petang nanti akan berlangsung Majlis Penyerahan Watika Pelantikan JKK dan Mahkamah Anak Negeri bagi Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri dan juga Ketua Kampung bagi kawasan N40 Bingkur di salah sebuah hotel di Keningau. Itu hari ini Jumaat 5 Jun. Esok 6 Jun 2026 akan berlangsung sambutan Pesta Kamatan Melalap Tandem bermula pukul 8 pagi di Dewan Dato' OKK Dato' Sanggau Jalang. Dan juga hari esok akan berlangsung kempen Dermadara di dua tempat, 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Lokasi pertama adalah di lobi utama Hospital Keningau dan lokasi kedua bermula 2 petang hinggalah ke pukul 7 malam di salah sebuah pusat beli belah di Bandar Baru Keningau. Sementara itu pada 7 Jun 2026 hari Ahad, turut berlangsung adalah kempen Dermadara di dua lokasi berbeza, 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari di Pasar Umum Keningau dan 9 pagi hingga 12.30 tengah hari berada ataupun kempen Dermadara dilaksanakan di Dewan KKD St. Maria Goretti Gaulan. Jadi itu perkongsian kita untuk hari ini Jumaat, Sabtu dan juga Ahad dari Kening FM. Seterusnya kita ke Tawau FM bersama dengan Wan J.
1: Baik, terima kasih Hex di Kening untuk perkongsian diari dari Tawau FM untuk selama 3 hari ini ya, bermula 5 Jun hingga 7 Jun. Kita akan mulakan dengan kempen derma darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau, yang mana untuk hari ini dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 petang di Tabung Darah Hospital Tawau, dan insyaAllah pukul 11 nanti hingga 2 petang Unit Tabung Darah akan turut berada di Masjid Al-Kawthar Tawau untuk menjayakan kempen derma darah di sana. Dan seterusnya 7 Jun pada hari Ahad, kempen derma darah akan berada di Dewan Taman Prima Ranggu bermula 8 pagi hingga 2 petang. Dan untuk hari esok pula 6 Jun 2026 akan diadakan ya Jom Sihat 2026 at Sebati, bertempat di SMK Mentadak Baru Sungai Tamang Pulau Sebati, yang mana antara program yang akan diadakan pada program Jom Sihat ini adalah salingan kesihatan mental, salingan kesihatan umum, kempen derma darah, pemeriksaan gigi, kenali ubat anda dan juga ceramah kesihatan. Dan akan turut diadakan ya program outreach psychiatry Sebati Tawau 2026, dan insyaAllah program ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Andi Muhammad Sudiadi bin Bandi, Ahli Parlimen P191 Kelabakan. Itu perkongsian di hari sana sini dari Tawau. Seterusnya bersama dengan abang kita di Sandakan, Wasdan, silakan.
4: Terima kasih Wan Jue. Okey, jadi apapun untuk di Sandakan tidak ada catatan khusus untuk hari ini dan juga hujung minggu ini. Namun suka saya kongsikan mengenai jadual kempen derma darah juga, yang mana selama 2 hari, hari Sabtu dan Ahad, akan diadakan di beberapa lokasi. Pada hari esok Sabtu akan diadakan di 2 lokasi. Yang pertamanya lokasi di salah sebuah pasaraya di Bandar IJM Sandakan bermula 8.30 pagi hingga 2 petang. Dan untuk yang keduanya akan diadakan di pusat pembeli belah, sebuah pusat pembeli belah di bandar di tingkat 3 ya, bermula 10 pagi hingga 2 petang. Dan pada hari Ahad akan diadakan di Sejati Walk Center Court bermula 8.30 pagi hingga 2 petang. Itu yang dapat dikongsikan dari Sandakan, dan kita terus bersama dengan Emergency Room. Silakan.
2: Baik, di Sabah FM ada dua perkongsian pagi ini. Sebelah pagi ini dahulu 9.20 minit pagi sementara saya lagi, yang mana akan berlangsung Yamaha Karya UMS 2026 yang akan berlangsung di Universiti Malaysia Sabah, dan pukul 5 petang nanti akan berlangsung yang majlis penutupan Oil and Gas Services and Equipment Conference and Exhibition OGSE yang akan berlangsung di Sabah International Convention Center SICC. Itu dia dua perkongsian daripada Sabah FM ataupun Emergency Room Bilang Si Mas Senat.
0: Okeylah, terima kasih semua kawan-kawan. Selamat bertugas semuanya.
4: Selamat berhujung minggu semua kawan-kawan nanti.
5: Bertugas.
3: Selamat berhujung minggu.
0: Okey. Jumpa lagi. Jumpa. Bye.

0: geng Agai kembali bersama kamu orang semua.
1: Senario.
2: Nanti kita pasang dulu senario kalau
0: kamu. Pasang, memang itu legend.
1: Oke. Okay. Apa yang kamu buat nih sekarang? Kita mau kasih anulah. Sambung ayat dulu.
0: Kenapa terang menderang?
1: Itulah, kalau dari tadi itu lah, kalau keluar sekejap tuh minum kopi. Apa nama dia?
0: Sambung ayat.
1: Aku tidak sabar mau begitu.
0: Oh, okay.
1: Sisa punya ayat.
0: Aku punya ayat tadi kau curi ya. Itulah aku cakap. Kau ni kalau tiada aku, kau terpinga-pinga.
1: Bukannya
0: sebab
1: terpinga-pinga.
0: Aku ni kau punya sumber inspirasi.
1: Dia kadang-kadang benda spontan itu yang kita ambil.
0: Mencuri kita, ayat.
1: Aku tidak apa yang sudah kau tadi kan kalau kabut kau nak tahu apa kau cakap apa itulah kita ambil.
0: Iyalah. Aku tidak sabar mau. Cuti besok.
1: Hai? Kau cuti ya?
0: Off day.
1: Disuruh kerja kau.
0: Waktu off kita off.
1: Tidak kerja. Disuruh kerja.
0: Okey, simpulan bahasa.
1: Apa?
0: Ini paling senang. Paling yang kalau kau cakap satu kali kau tahu sudah.
1: Apa?
0: Potong leher
1: ah? Leher ayam?
0: Potong leher. Jangan kau tambah-tambah binatang lain. Potong leher saja.
1: Potong leher arti dia tak tahu.
0: Kau selalu champion selalu menekan nih.
1: Okey. Angkol.
0: Tekal apa-apalah.
1: Potong leher artinya habis terus.
0: Bukan. Jadi, potong leher bermaksud menjual barang dengan harga yang terlalu mahal.
1: Itu lain.
0: Kalau dia tulis sini, tidak kan dia membohong nih.
1: Kau bilang senang.
0: Senang bini potong leher.
1: Mana kau angkol tanya kau tidak dapat jawab.
0: Kawan-kawan kita selalu cakap, cik berapa nih? Nak potong leher ini harganya.
1: Mana ada angkul dan harga itu?
0: Kau memanglah jangan ikut
1: harga. Dia bilang.
0: Itu kau. Lain. Contoh ayat yang kita boleh guna. Sempena hari raya penjual potong leher.
1: Leher.
0: Begitu pak. Jadi itulah kadang kita cerita sikit lah kan. Kalau musim perayaan biasa angkul kadang begitu juga terjadi kan.
1: Betul.
0: Ada barang tiba-tiba naik apa semua. Tapi ini sebabnya kami mau kasih kongsi ini. Kalau kamu ada ternampak mana-mana kedai yang tiba-tiba menaikkan harga, terutamanya yang barang-barang kawalan ni, kamu boleh laporkan dengan segera, Angkola.
1: Betul.
0: Lapor di mana, Angkola?
1: KPDN.
0: Ya.
1: KPDN sentiasa memantau harga barangan.
0: Betul.
1: Jadi, diorang selain daripada memantau harga barangan ni, diorang juga menerima aduan.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau kamu terasa ada tempat kamu yang menjual barang melebihi harga yang tidak masuk akal, kamu bolehlah buat laporan berserta buktilah. Sepatutnya berserta buktilah. Dan terus hantar kepada pihak KPDN. Lebih-lebih lagi barang-barang yang bersubsidi. Ya.
0: Iya.
1: Contoh minyak paket.
0: Minyak paket 2,5.
1: RM2.50 dan sekarang sudah menggunakan IQOS tuh.
0: Betul, IQOS.
1: IQOS. Kita perlu skin dulu baru anu.
0: Skin tu kulit.
1: Okay, skin.
0: Scan. Susah bukan sebetulnya ni pagi ya.
1: Okay, dia orang bilang kalau kamu nampak penjual tu jual harga yang melebihi daripada harga ditetapkan, yaitu kalau subsidi minyak paket 1 kilo saja RM2.50. Kalau dia 2 kilo lain harga. Kadang-kadang angkola ada juga terdengar cap.
0: Dengar
1: Dengar orang cakap, kenapa ini yang 2 kilo harga dia lain, dia bilang. Bungkusan 2 kilo dengan bungkusan yang 1 kilo adalah harga yang berlainan. Subsidi hanya diberikan kepada bungkusan yang 1 kilo. Yang 2 kilo itu di harga biasa. Tapi yang jadi itulah yang 1 kilo itu, kalau kamu rasa ada orang jual lebih mahal daripada harga sebenar, kamu boleh buat laporan.
0: Ya, contohlah harga yang betul sekarang 2,5 kan.
1: RM2.50.
0: Tiba-tiba kamu pikada itu dia jual RM4.
1: Lepas itu ada lagi kamu skin.
0: Jadi kalau ada dia punya harga situ, kamu gambar, habis itu kamu boleh buat aduan.
1: Dengan serta merta, insyaallah KPDN akan menjalankan tugas
0: dengan lincah dong, laju. Iya, betul.
1: Aku kawan sama dia orang tu.
0: Ya, main lagu lah. Sekejap lagi kita ada berita utama 9 pagi.
1: Alright.
0: Senang FM bersamamu.
1: Kita mau dengar lagu apa?
0: Kemo.
1: Kemo.
0: Main sialah cepat. Ya.

0: Ilmu, Akhlak, Teras Pembangunan Negara Madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Sejak awal pagi tidak menghalang istiadat pembarisan mengarah panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim diadakan di dataran pahlawan negara Putrajaya. Untuk laporan lanjut, kita bersama-sama wartawan Izlin Azmi. Silakan.
1: Baik, terima kasih Kai. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat mencemaduli ke istiadat mengarah panji-panji sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda. Kira-kira pukul 8.45 pagi tadi, keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Turut berada di dataran Timbalan Perdana Menteri II Datuk Seri Fadila Yusof, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohd Khalid Nordin serta Panglima Angkatan Tentera Jeneral Datuk Malik Razak Sulaiman. Istiadat itu dijangka melibatkan pelbagai segmen istiadat ketenteraan termasuk perbarisan kawalan kehormatan utama, pemeriksaan perbarisan serta upacara mengarah panji-panji yang menjadi lambang maruah, sejarah dan kecemerlangan pasukan-pasukan dalam Angkatan Tentera Malaysia. Orang ramai boleh mengikuti istiadat berkenaan dengan menyaksikan siaran langsung menerusi TV1 dan platform RTM Klik. Sekian laporan Izlin Azmi, kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dengan Kementerian Pertahanan dalam memperkasakan TVET dijangka membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM selepas tamat perkhidmatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini khususnya dalam usaha memastikan anggota dan veteran ATM mempunyai laluan kerjaya lebih jelas dalam sektor awam dan industri.
2: Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohd Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan, khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
3: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Mohd Khalid Nordin. Penguasaan ilmu dan pembinaan akhlak perlu menjadi teras utama dalam usaha membangunkan negara madani, terutama ketika dunia sedang rancak mengejar kemajuan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, kemajuan sesebuah negara tidak boleh hanya diukur berdasarkan pencapaian teknologi dan pembangunan fizikal semata-mata, tetapi harus disusuli kekuatan iman serta nilai kemanusiaan.

0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Warga negara Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syaban memaklumkan pelaksanaan inisiatif itu akan diumumkan kerajaan dalam masa terdekat. Pembaharuan tempoh sah laku pasport yang sebelum ini ditetapkan selama 5 tahun sudah diterbitkan dalam warta kerajaan pada Rabu lepas. Individu berusia 60 tahun ke atas hanya dikenakan bayaran RM175, manakala golongan OKU berumur 18 tahun ke atas yang berdaftar bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008 layak memperoleh pasport secara percuma. Berita seterusnya. Kompaun keseluruhan RM200,000 telah dikenakan terhadap 8 individu didakwa menyebar hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000. Manakala, 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
1: SCNC telah mendana pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai kawasan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Teo Ni Ching. Sementara itu, dakwaan Hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai depan tidak benar. Pengarah Kesihatan Johor Dr. Mohtar Pungut berkata hospital berkenaan masih beroperasi seperti biasa. Pihaknya turut mengambil maklum berhubung surat penangguhan bagi rujukan kes-kes obstetrik dan ginekologi ONG di hospital berkenaan yang turut tular. Status terkini serta perancangan lanjut berhubung perkara itu akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Remaja lelaki yang direman bagi membantu siasatan memandu secara melulu dan berbahaya hingga menyebabkan 4 sekeluarga maut dalam nahas di simpang Renggam dekat Keluang ditahan semula untuk siasatan membunuh. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrin Mohd Noh mengesahkan reman mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan akan dibuat di Mahkamah Keluang hari ini. Remaja berusia 19 tahun itu direman 2 hari bermula 2 Jun sebelum disambung sehari mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Aktiviti pendakian di Gunung Batu Putih Tapah dihentikan buat sementara waktu serta merta. Menurut Pengarah Pertahanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Basri Abdul Manaf berkata, arahan itu berkat kuasa antara 3 hingga 6 bulan. Pihaknya juga akan meneliti secara terperinci mengenai SOP bagi aktiviti pendaki termasuk had masa pendakian hutan. Ia susulan kejadian kehilangan pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, sejak 24 Mei lepas. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. Rusia sedang bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran pipe Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal. Sebaliknya berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu barat. Sukan F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan susulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Pelanjutan kontrak penumpang itu diumumkan pada Khamis menjelang Grand Prix Monaco, sekaligus memperkukuh komitmen jangka panjang F1 untuk menjadikan Las Vegas sebagai pasti utama pasarannya di Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ilmu akhlak teras pembangunan negara madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

dan suasana, tetapi membina asas baharu untuk Malaysia melangkah ke hadapan. Sejak itu, ia kekal sebagai dokumen penting yang menyatukan rakyat berbilang bangsa. Malah setiap generasi dibesarkan dengan prinsip ini menjadikannya sebahagian daripada identiti kebangsaan. Namun 56 tahun berlalu selepas ia diisytiharkan, penghayatan rukun negara kini dilihat semakin luntur dan mencabar. Paling ketara, melihat prinsip ini terhakis dalam kalangan warga maya. Bahasa kurang sopan dan tidak beradab mendominasi hantaran komen mahupun status di media sosial. Lebih malang, ruang dan kebebasan itu disalahguna dengan menyebarkan fitnah, tumahan dan kebencian masyarakat, sekaligus mencetuskan kegusaran awam sehingga menjejaskan perpaduan negara. Memang biadab dan kurang ajar. Wajarlah titah yang di-Pertuan Agong. Mana-mana individu yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar warga negara Malaysia. Titah itu lebih bersifat seruan moral dan kenegaraan untuk memperkukuh jati diri rakyat serta memastikan keharmonian Malaysia terus terpelihara. Sultan Ibrahim bertitah, semua pihak perlu mengambil iktibar daripada sejarah hitam negara 13 Mei 1969. Ia tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara. Peristiwa berkenaan telah meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan Malaysia. Nasihat tuanku, jangan sampai pisang berbuah dua kali. Ambil iktibar, jangan ulangi kesilapan sama. Perit mengenang luka lama. Tapi jika semua pihak mendalami makna rukun negara, keharmonian akan terus terpelihara. Titah itu sangat relevan sebagai peringatan supaya rakyat kembali menghayati nilai kenegaraan di tengah-tengah pelbagai cabaran kehidupan. Peringatan itu juga tepat buat golongan kaduk naik junjung atau mereka yang lupa daratan mahupun melampaui batas. Sesiapa sahaja yang sengaja ingkar dan membelakangi prinsip rukun negara memang patut tindakan tegas diambil, termasuk dilucutkan kerakyatan mereka. Hayatilah rukun negara sebagai usaha bersama memperkukuh perpaduan nasional. Ia bukan sahaja catatan di atas kertas, sebaliknya merupakan ideologi kebangsaan Malaysia. Rukun negara berfungsi sebagai panduan hidup untuk memupuk perpaduan, kestabilan dan keharmonian, diwartakan sebagai aku janji dan ikrar kerakyatan. Penghayatan lima prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan yang sangat dituntut. Prinsip ini bukan sekadar lafaz di mulut, tetapi falsafah bernilai tinggi ke arah membentuk masyarakat demokratik, adil dan progresif. Dalam sesebuah negara yang dihuni berbagai kaum, perbezaan bukanlah penghalang tetapi kekuatan yang menjadikan Malaysia unik. Namun kekuatan ini hanya dapat dikekalkan jika setiap rakyat Malaysia mempunyai panduan yang sama dalam berfikir, bertindak dan berinteraksi. Di sinilah rukun negara memainkan peranannya. Ia menjadi pemangkin atau tunjang kepada pembangunan negara yang aman, demokratik dan progresif. Rukun negara bukan sekadar lima prinsip yang dihafal di sekolah atau dibaca semasa majlis rasmi. Sebaliknya merupakan satu kontrak sosial yang tidak bertulis antara rakyat untuk saling menghormati, mematuhi undang-undang dan menjaga keharmonian. Tanpa penghayatan terhadap nilai-nilai ini, kita mudah terjebak terhadap sikap prejudis, perpecahan dan konflik berlarutan. Dalam dunia yang semakin kompleks, rukun negara boleh dianggap sebagai penapis nilai yang membantu rakyat membezakan antara kebebasan dengan tanggungjawab. Apabila prinsip kesopanan, kesetiaan dan kedaulatan undang-undang diamalkan, rakyat akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pandangan serta lebih menghormati kepelbagaian pendapat. Paling penting, rukun negara bukan sekadar warisan sejarah tetapi pelan tindakan masa depan. Ia jambatan yang menghubungkan perbezaan, perisai yang melindungi perpaduan dan cahaya yang menerangi arah perjalanan negara. Hanya dengan penghayatan menyeluruh terhadap prinsip tersebut, Malaysia dapat terus berkembang sebagai sebuah negara yang makmur dan sejahtera. Baju kebaya kain bercorak,
cantik memikat, sikap.

gadis desa, rukun negara, lima tetegak, penyatu rakyat, berbilang bangsa. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Nick Hafizul.

0: pagi, salam Jumaat, penghulu segala hari. Kembali bersama kami, Geng Agai pagi ni. Oh yeah.
1: 9.25 minit pagi, sebentar saja lagi kita akan bacakan respon-respon orang untuk sambung ayat untuk hari ini. Sab,
0: yeah.
1: Dia punya sambung ayat cukup senang. Mm-hmm. Senang betul, aku sudah tidak sabar, mau.
0: Iya, yeah. Dan ketika ini kita mau kasih tahu ini juga sedang berlangsungnya istiadat mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim untuk tahun 2026.
1: Anda boleh saksikan di TV1 ataupun melalui media sosial RTM.
0: Iya. Yeah.
1: Kami pun tinggal sekarang dari Facebook. Boleh juga layar Facebook lah sekarang.
0: Iya, Facebook RTM
1: Radio Television Malaysia. Alright, jadi sekarang satu kali lagi ayat yang perlu kamu orang sambung sebelum si orang balik sama kamu dan kasih baca respon-respon. Aku tidak sabar mau sekejap saja lagi. Jom kita dengarkan lagu ini.
0: Iya.

Tespoko, pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indonesia. Barangin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia. Lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna berbagai.

0: Okey. Terima kasih semua.
1: Sudah aku cakap, kalau kau mau bercakap, pastikan kau punya dalam keadaan bersedia. Ini
0: baca. Kau melompat apa tadi? Kau yang kau jirik melompat.
1: Tarik nafas. Kau ni macam-macam lah bunyi. Pacar, hampus. Hey, okeylah kalau sihat, alhamdulillah. Okey, geng. Sekarang juga kita bersiaran secara langsung di Facebook Senakan FM dan juga di TikTok Senakan FM.
0: Ada angkol di depan juga. Tunjuk-tunjuk. Kenapa kau melompat tadi, angkol?
1: Kau yang masalah, kau pergi tulurang lagi. Adakah dia boleh memecahkan bass semasa siaran langsung?
0: Kalau kita tengok depan kita ni, sebenarnya ada set drum.
1: Ya, set drum yang mana akan digunapakai untuk rancangan muzik orang kita hari Ahad nanti 11 pagi bersama dengan SOP Band.
0: Ya, ujung
1: minggu ini. Cikgu,
0: Cikgu, iyalah, dia support. Dia punya sepupu yang akan menyanyi.
1: Oh, sepupu dia kah?
0: Si Sam.
1: Oh, sepupu dia.
0: Ya, si Sam tu sepupu dia. Itulah, kau tengok gaya-gayanya. Pernahkah dia masuk sini?
1: Tak pernah. Selama studio baru, ini pertama kali dia masuk Ponti. Okey, kita punya sambung ayat, Angkol. Saya tidak sabar, mahu.
0: Okey, mau apa?
1: Ya, kita ada si Komeng di Sukau. Saya tidak sabar, mahu tunggu bulan 10, mau cuti, dia bilang. Pulang kampung.
0: Pulang kampung. Cukup ringkas, pulkam. Okey, si Nur Kuala Kasar. Saya tidak sabar, mau tunggu hujung tahun ni. Di manalah tahu dapat balik Sabah jumpa Kak Long kesayangan saya. Kau tengok, kedua-dua je yang kita baca tadi. Tidak sabar, mau pulang kampung.
1: Betul, betul.
0: Siapa mau pulang kampung mana?
1: Dada kampung di sini tu. Kampung Sim-Sim. Siap selalu pergi sana juga.
0: Iyalah.
1: Setiap hujung minggu
0: yang kadang. Kampung dia nak sampai setengah jam sampai sudah.
1: Ya, sekejap sih. Kalau pacut, tidak gym, 20 minit sampai dari sini.
0: Wih, 20 menit. Boleh percaya kan 20 menit?
1: Boleh. Kalau tidak ada gym lah. Sebab sekarang ni.
0: Ataupun
1: kalau
0: lebih cepat lagi.
1: Tidak.
0: Jangan cepat-cepat sebab anda sedang diperhatikan.
1: Nah, jangan pula kamu nanti sampai surat saman di rumah, kamu pula sakit hati karena timbak laju. Padahal kamu yang bandul laju.
0: Kamu bilang dorang jat. Tidak, dorang menjalankan tugas. Jadi jangan bawa kereta laju-laju, kendaraan laju-laju karena timbak laju nanti nih.
1: Ya,
0: kamu yang merajuk sendiri.
1: Okey, jadi kepada kawan-kawan kita yang mungkin tak sabar mau pulang kampung, mungkin dalam masa terdekat ni, hujung tahun.
0: Betul.
1: Ataupun bila-bila saja, selamat pulang ke kampung. Kami doakan semoga yang baik-baik saja untuk kamu. Dan selamat bertemu dengan sanak saudara. Mungkin lama dah jumpa, Bang Kul.
0: Macam lagu raya pula kau sanak saudara. Habis dah raya kita.
1: Tak sabar mau raya lagi. Sebab kita tidak tahu adakah kita bertemu lagi.
0: Betul-betul.
1: Ramadan akan datang.
0: Ya, betul. Raya itu akan datang. Aku sokong lah. Kita tidak tahu kan umur kita sampai bila. Okey, apapun kita akan terus berhibur lagi. Kita mau dengar lagu Lintah Darat Marsha dan juga Belbet.
1: Lintah Darat.

0: hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan SOP Band. 7 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sanagan FM. Inilah Muzik Orang Kita.
1: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
2: Mendengar kita Sanagan FM.
1: Iya, Kak. Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Siok-siok lagu kena putar, loh.
2: Nah kan, kau indah percaya.
3: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
4: Sanagan FM.

0: Oke, masih lagi bersama dengan geng Agai untuk hari ini. Kenapa itu TV? Tidak apa. Oke, kita akan terus bersama lagi bacakan respon-respon orang untuk hari ini. Kita mau baca lagi daripada si Nasliana dari Batu 12. Dia bilang, saya tidak sabar mau kerja semula sebab di rumah bosan. Jalan-jalan pun bosan, tidak kawan. Dia bilang, buat ini dua, terima kasih. Gitu.
1: Dia tidak sabar apa?
0: Mau kerja semula sebab di rumah pun bosan, dia bilang. Jalan-jalan pun bosan. Iya, bosan. Kalau tidak duit, bosan lagi.
1: Iya, jadi itulah mana-mana kawan-kawan kita mungkin sekarang nih dalam usaha untuk mendapatkan kerja.
0: Okay.
1: Nah, kami doakan semoga kamu dapat kerja yang kamu minat.
0: Mm-hmm.
1: Nah, sebab apa kerja yang minat? Kalau kita minat bekerja, minat dengan apa juga yang kita kerjakan,
0: betul,
1: kita akan rasa gembira.
0: Yeah.
1: Apabila rasa gembira, kita akan ikhlas melakukan sesuatu pekerjaan.
0: Gitu. Kami doakan semoga semuanya dapat kerja dan belajarlah menghargai kerja.
1: Betul.
0: Mencintai kerja. Begitu. Kan? Oke. Okay? Jadi kita ada kalau tadi kita ada Abang Ijam. Abang Ijam lah pula. Abang Ijam di TikTok, oke. Okay? Kita ada Akol tadi, kita ada Ruzmi, kita ada Dayang Sarina juga depan sekarang.
1: Kau tengok kita punya viewers sekarang 284.
0: Ini gara-gara kau ni kan?
1: Oh, kau tahu juga. Ada merespon orang tadi tu. Hilang sudah. Ada apa? Dia bagi di TikTok tadi.
0: Apa dia bilang?
1: Tapi sebelum tu kau pesan dulu Akol kepada yang baru bersarapan.
0: Yang baru bersarapan? Tahniah karena bersarapan. Anda telah mengelakkan satu lagi penyakit yaitu jistrik.
1: Kita ada si Suana. Saya tidak sabar mau jadi kaya raya, dia bilang. Mau jadi kaya raya.
0: Kalau kau tidak sabar, kami pun tidak sabar. Tapi tidak apalah, kami doakan semoga siapa yang cakap saya tadi itu, semualah pendengar-pendengar akan dilimpahi rezeki sehingga kaya raya. Semualah boleh kaya.
1: Apa tuh?
0: Tidak tahu apa aja tuh.
1: Kau ini berat betul, Ba?
0: Bukan.
1: Macam patah so kerusi.
0: Oh iya, patah. Kau punya barang yang jatuh mengkali. Okey, tidak apa. Nanti kita kasih peduli itu barang. Kita mau baca satu lagi.
1: Baca.
0: Daripada si siapa nih?
1: Si Iman Akasha tu.
0: Oh, Iman Akasha kah?
1: Gambar yang kenal.
0: Saya tidak sabar mau buat kenduri syukuran, dia bilang.
1: Uy.
0: Ya, semoga dipermudahkan membuat kenduri. Karena membuat kenduri ini, kita akan bagi sediakan makan kepada semua orang.
1: Betul.
0: Membaca doa. Begitu,
1: jangan kan? Lupa jemput kami.
0: Kau kalau makan nomor satu, kau.
1: Ay, rezeki itu.
0: Betul juga.
1: Kau tidak mau makan.
0: Nah, Uncle mau diet.
1: Antalah kau. Berapa tahun sudah aku dengar dietnya.
0: Ayo, baru diet. Setengah tahun, Mbak.
1: Sabar menanti cinta kerja. Apa itu, Rapia? Sabar menanti
0: cinta. Dia tidak sabar menanti cinta dan kerja, begitu.
1: Kau menanti cinta di tempat kerja.
0: Rupanya dia punya skill-skill tuh, Cap. Bahaya. Betul.
1: Jadi kita terus berhibur, Uncle. Kita akan bacakan lagi beberapa respon selepas ini.
0: Kita main lagu, Uncle.
1: Iya.

orang kita. Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki muzik tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Muzik Orang Kita setiap Ahad 11 pagi. Dibawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersamamu.

0: Oke, masih lebar sama dengan Nak Angkol Totong sama Abam Sap hari ini. Berjoging lagi si Angkol. Kenapa dia menarik, betul?
1: Ya, tapi betul kalau ya. Kita tengok live tadi di Facebook kan, menunjukkan itu sana dekat Padang Gop itu.
0: Ya.
1: Cuaca panas, nampak itu cahaya matahari.
0: Atau apa yang ditarget itu? Apa? Yang pertama, bendera kibar-kibar. Artinya itu barang live.
1: Oh iya, betul.
0: Ah. Pokok. Bendera, kalau kau tengok si Angkol punya gambar, kau dia akan pilih benda yang bergerak. Menandakan dia tidak statik.
1: Macam kau lah ni. Dapat diterana.
0: Itu Angkol. Berjoget sudah.
1: Okey, kita punya sambung ayat. Kita sambung lagi, Angkol. Saya tidak sabar mahu. Kita ada jariah di Batu 12.
0: Ini lucu.
1: Aku tidak sabar mau buka sekolah. Nggak menahan sudah peti sejukku tu balik-balik anakku buka. Setiap kali pergi dapur, buka peti sejuk. Nggak sampai setengah jam, pergi lagi buka. Kalau peti sejuk tu pandai bercakap, sakit sudah aku ni balik-balik kamu buka, dia bilang. Tapi begini, Kak Jaria. Ya, kita paham juga kadang budak-budak di sini tahu lah kan. Kalau sudah biasa buka Facebook ini. Durang ni suka ambil makanan dalam peti sejuk. Terutamanya benda-benda makanan-makanan sejuk ni memang durang suka. Minuman. Betul. Tapi ada satu... tips yang saya boleh bagi dengan Kak Jaria. Kak Jaria pergi mana-mana kedai, tapi ada kedai tertentu sih yang ada jual, dia ada kunci untuk apa nih, peti sejuk. Ini untuk yang kanak-kanak lah, ada kecil kan, supaya dorang tidak terlampau tuh buka.
0: Tapi Angkol dulu kan masa kecil-kecil kan, Angkol suka tuh buka Facebook.
1: Tak payahlah, kau pun sampai sekarang suka buka Facebook.
0: Dia kalau panas kan siok kagetnya. Siok kuat kan dia punya sejuk itu. Kalau yang dulu-dulu punya Facebook itu, dia punya, kalau kau buka basap lagi.
1: Sekarang pun masih basap.
0: Iya, kalau kau basap tuh kasih turun lah badan punya sejuk.
1: Iya, baru dia aku buka
0: Facebook. Kau buka kan macam basap, anda teka keluar. Iya, kan dulu-dulu.
1: Iya, iya. Ada kawan kita, Silina, di TikTok. Rindu sandakan, dia bilang. Nggak banyak juga yang berubah sandakan, kan? Dia bilang, nah, minta lagu dulu.
0: Banyak juga lah yang berubah. Contohnya si Sap nih.
1: Ya, dulu.
0: Nah, siap. Perangai dia dulu bagus. Alim nih, bilang waras.
1: Dan aku cakap begitu. Aku bilang tak.
0: Hai.
1: Aku bilang aku di...
0: Kalau Angkol bohong, kau tanya orang.
1: Dan aku cakap aku warak tuh kau ni. Lebih-lebih kau. Pindah kau sama aku.
0: Bukan pindah. Nah, itulah, takut kau.
1: Dan aku cakap aku warak, gila kau.
0: Tapi sekarang dia...
1: Makin bagus lah.
0: Hah?
1: Makin bagus.
0: Dan nampak dia... sudah, Angkol tidak payah cakap apa-apa lah. Bagus, Angkol baca satu lagi nih.
1: Baca-baca lagi lah.
0: Saya tidak sabar.
1: Siapa kau ni?
0: Abang mana? Saya tidak sabar mau tengok reaksi orang-orang yang berlakon selama di belakang saya bila tiba-tiba saya jadi penonton tanpa membayar tiket untuk melihat film lakonan diorang.
1: Oh, ini dalam
0: ini. Ini lakonan di reality.
1: Iya. Tapi biasalah macam gini ya. Bilang orang ni lain-lain dia punya perangai. Walaupun kita rapat dengan dia, walaupun kita bekerja dalam satu tempat, walaupun orang tu selalu kita jumpa, tidak semestinya dia baik dengan kita, Angkol.
0: Tapi ini bagi Angkol ini adalah satu pemandangan yang cukup-cukup indah.
1: Yang mana?
0: Bila kau sudah tahu orang tu kan.
1: Pemandangan mana?
0: Pemandangan pelakon tu. Pelakon tu kan. Tapi kau main lagi dia. Ibarat tu kan, kau memancingkan, kau kasih lepas lagi dia punya tali. Kasih jalan.
1: Ada orang
0: dia
1: mancing pakai tali, pakai tangsi.
0: Tali tangsi. Kau ini, kau kasih biar saja dia. Kan? Walaupun sudah kau tahu dia menyangkut. Begitu.
1: Tapi biarkan siapa. Teruskan saja. Sebab kalau kita mau ubah orang pun, siapalah kita kan. Kita tidak sejak mampu ubah orang. Kita jadi diri sendiri. Biarlah orang menilai.
0: Wayang pri ikut sajalah.
1: Ya, polo ikut sajalah. Jalan cerita polo.
0: Follow.
1: Apa tu?
0: I will follow you, dia bilang tu. Lagu
1: mengikuti.
0: Ya. Ada Angkol biasa yang media sosial dia tulis follow apa? Bahasa Inggris.
1: Oh, kau pakai bahasa Inggris ah?
0: Ya.
1: Walaupun kau ni tidak berapa ni
0: ikuti. Tidak tahu, Angkol malas tu. Angkol tidak dapat cari setting dia. Jadi pedulilah sana.
1: Okay, terima kasih Kak Lina. Apapun, terima kasih juga semua yang bersama kami untuk pagi ini di live Facebook, di live TikTok. Ada ramai sini.
0: Alright.
1: Kita sudah mencecah lebih 1,000 penonton pada hari ini, Angkol.
0: Satu kebanggaan.
1: Satu kebanggaan sebab...
0: Kebang-kebang hidung Angkol.
1: Siapa yang ada di sini? Kita berdua. Dan penolong jurutera kita
0: Angkol
1: juga.
0: Angkol sikit lagi.
1: Kau tahu kan?
0: Jadi kamu percaya sudah kan yang Angkol cakap tadi itu, yang dia bilang dia menafikan.
1: Tapi itu adalah perkataan warak tuh. Aku tidak pernah sebut tuh.
0: Kali ini Angkol rekam sudah nih.
1: Tapi si Angkol tadi, dia yang menyebabkan like kita menekat
0: tadi. Betul. Dengan bendera dia yang warna merah.
1: Bendera sama dia punya tarian. Yeah. Dia suka lagu tadi tu. Kenapa saya bilang?
0: Ah, itulah syok itu lagu.
1: Okey, terima kasih semua dan jangan lupa ikuti saran langsung solat Jumaat pada hari ini yang dibawakan dari Masjid Daerah Sandakan bersama dengan
0: hari
1: Encik Rosdi Muhammad Yusuf atau lebih dikenali sebagai DJ Didi. Okey, bakal kau.
0: Encik Rosdi.
1: Encik lah, Pak.
0: Enggak. Jarang kau pakai perkenan, Pak.
1: Kita menghormati orang. Ya.
0: Kita patut panggil dia tuan.
1: Macam kau angkol. Ya. Nah, panggil kau angkol.
0: Kita patut panggil dia tuan.
1: Woi, banyak mesej
0: tuan. Tuan Rosdi. Begitu. Ting, ting, ting.
1: Okeylah. Kita ada Zone Music selepas ini.
0: Jumpa lagi. Bye-bye. Minggu depan. Assalamualaikum.
1: Salam Jumaat semua. Yeza.

lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

0: Zone Music. Zone Music.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, EFA itu apa? Ha, EFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. EFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, EFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian EFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Sanakan FM sebagai teman anda di manapun anda berada, kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami melalui siaran RTM Klik bersama dengan saya Nor K. Yusof, DJ NY di konti Sanakan FM bersamamu. Dan pastinya kita akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, khususnya yang berlaku di daerah Sandakan ini. Dan juga kami akan terus menyajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk anda, di samping salam-salam dan juga respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM bersamamu.
2: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.

0: Baik, terus layan Sakit FM bersama Mudik Tempat Anda. Kita kongsikan bersama di mana ini berkaitan dengan siaran Sakit FM melalui RTM Click, di mana Jumaat ini 5 Jun bermula pukul 12.30 malam ini sehingga ke pukul 5 pagi, perkhidmatan RTM Click akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem ya. Dan sekiranya anda tidak berjaya mengakses portal ataupun aplikasi RTM Click, jangan risau, ia cuma gangguan perkhidmatan sementara sahaja. Dan selepas pukul 5 pagi, RTM Click akan kembali beroperasi seperti biasa. Terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu 90.1.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click secara percuma melalui laman web rtmclick.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Click. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. RTM, teman setia anda.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.
1: Baiklah, terus mendengarkan kami di Sakan FM bersamamu. Kita kongsikan berkaitan dengan program penunaian sumbangan tunai rahmah STR tahun 2026 kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank di kawasan pedalaman negeri ini yang giat dilaksanakan oleh Perbendaharaan Malaysia Sabah PMS, di mana beberapa lokasi telah pun dilaksanakan ya. Dan program yang sama juga akan diadakan pada 14 Jun ini di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan bagi memudahkan 122 penerima dari daerah tersebut mendapatkan STR mereka secara tunai. Dan sepanjang program tersebut dilaksanakan juga, PMS turut menyediakan perkhidmatan membuka akaun baru, memberi khidmat nasihat, menyemak penerima yang telah pun membuat penunaian STR serta pembayaran sekaligus kepada penerima yang berkelayakan. Ya, itu dia berkaitan dengan program penunaian sumbangan tunai rahmah STR untuk tahun 2026 kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank di kawasan pedalaman negeri yang dilaksanakan oleh Perbendaharaan Malaysia Sabah PMS.
0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Bersama kami menerusi dialog di empat.

0: Air 01.
1: Menghamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
2: Mari kita minum air kosong, minum gelas untuk sehari.
3: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Sakit FM bersamamu. Dan kita kongsikan anda boleh meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah, di mana pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk anda seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food dan nights persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Ramai dijemput hadir dan pastinya masuk adalah percuma. Terus bersama kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
3: where sports meet science.
1: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga.
1: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki muzik tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Music Orang Kita setiap Ahad 11 pagi. Bawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersamamu.
1: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
2: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan mizan ya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang amat terhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: Sanakele FM. Sanakele FM.
1: Baik, sudah berada di jam yang kedua melalui Zoom 11.3. Kita juga akan bawakan untuk anda nanti secara langsung khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Daerah Sandakan 12.17 minit tengah hari.

Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.

0: bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap
1: suatu saat kelalaian anda 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia

0: Baik, waktu sekarang pukul 12.17 minit tengah hari. Terus saja kita bawakan pendengaran anda ke Masjid daerah Sandakan untuk mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat bersama rakan setugas Rosti Muhammad Yusof. Silakan di.
1: Baiklah, terima kasih rakan di konti Sandakan FM, Norka Yusof ataupun DJNY. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Sabah maju jaya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah izin dan kurnianya dapat lagi kita bersama-sama untuk kali ini membawakan siaran secara langsung dari Masjid daerah Sandakan untuk khutbah dan solat Jumaat pada hari ini 5 Jun 2026 Masihi bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, saudara pendengar sekalian, terima kasih kita ucapkan kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Chains untuk mengadakan secara langsung khutbah dan solat Jumaat bagi setiap minggu bersama-sama dengan Sandakan.

Islam. Begitu juga dengan pengurusan masjid daerah Sandakan yang menyediakan tempat dan kemudahan untuk kita melaksanakan siaran langsung pada hari ini. Untuk makluman saudara pendengar Muslim dan Muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, petugas untuk solat Jumaat pada hari ini bersama dengan khatib dan juga imam bertugas Fadil Imam Razali bin Mukti, imam daerah masjid daerah Sandakan, dan bersama dengan Bilal Encik Habib Abdullah bin Habib Ahmad. Malakala tajuk khutbah yang akan disampaikan sebentar lagi, iaitu meraikan kepelbagaian, memperkukuh keharmonian bermasyarakat. Pastinya ada banyak pesanan yang menarik dalam khutbah yang akan kita sampaikan dan dengarkan sebentar sahaja lagi. Alhamdulillah, saudara pendengar, dapat saya kongsikan keadaan cuaca di kawasan Masjid Daerah Sandakan ini yang dapat saya gambarkan pada ketika ini dalam keadaan cuaca yang sangat-sangat cerah dan membolehkan lagi dan memudahkan umat Islam untuk datang dan melaksanakan solat Jumaat pada kali ini. Terima kasih untuk ada yang mendengarkan siaran Sandakan FM menerusi frekuensi 90.1 dan juga bersama langsung di RTM Klik. Akan kita terus bawakan untuk anda siaran solat fardu Jumaat pada minggu ini secara langsung dari Masjid Daerah Sandakan. Dan saudara, sebentar lagi kita akan sama-sama mendengar Bilal bertugas melaungkan azan yang pertama.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله القائل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib ingin menyeru marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Pada hari yang mulia ini, marilah kita bersama-sama memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual, tidur dengan sengaja ataupun bermain telefon bimbit kerana perbuatan tersebut boleh menghapuskan pahala Jumaat kita. Sebaliknya, mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat berjamaah. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membacakan khutbah yang bertajuk Meraikan Kepelbagaian, Memperkuku Keharmonian Bermasyarakat. Sidang jemaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Negara kita amat dikenali dengan kemajemukan masyarakat yang terdiri daripada kepelbagaian suku kaum, bahasa, budaya dan agama. Dari segi perspektif Islam, perkara ini adalah sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbezaan ini bukanlah untuk mencetuskan permusuhan, diskriminasi ataupun rasa megah diri. Sebaliknya, sebagai tanda keagungan penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya melahirkan rasa kagum dan syukur di dalam hati kita ini. Tujuan kepelbagaian ini adalah untuk kita saling mengenal, saling memahami dan saling menghormati keunikan suku sama yang lain. Di bumi Malaysia yang bertuah ini, keharmonian kaum ialah nikmat yang amat besar dan wajib untuk kita syukuri dan dipelihara. Oleh itu, kita dituntut untuk membina jambatan ukhuwah dan perpaduan, bukannya meruntuhkannya dengan sentimen perkauman yang sempit. Pada hakikatnya, kita perlu sedar bahawa di sisi Allah Subhanahu wa taala, insan yang paling mulia bukanlah mereka yang berbangsa mulia, bukan pula yang berharta mewah, tetapi mereka yang paling bertakwa. Ketakwaan inilah yang memadu manusia untuk berlaku adil, menyebarkan kebaikan kepada seluruh manusia tanpa mengira latar belakang. Sebagaimana yang ditegaskan dalam mukaddimah ayat pada awal khutbah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud,
Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu saling mengenal dan beramah mesra. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep kepelbagaian dan keadilan ini bukan sekadar teori, malah ia telah dibuktikan secara praktikal oleh kepimpinan dinamik Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui pembentukan Sahifah Madinah ataupun dikenali sebagai Piagam Madinah. Apabila Baginda berhijrah ke kota Madinah Munawwarah yang mempunyai penduduk berbilang agama dan suku kaum, Baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengasaskan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia ini melalui Piagam Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menterjemahkan tuntutan ayat Al-Qur'an dengan memberikan hak-hak yang adil kepada golongan bukan Islam, antaranya jaminan kebebasan beragama, kesaksamaan hak dan perlindungan serta tanggung jawab bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hak sepenuhnya kepada komuniti bukan Islam, termasuklah kaum Yahudi, untuk mengamalkan agama dan adat resam mereka tanpa sebarang paksaan. Kehidupan, harta benda dan kehormatan golongan bukan Islam yang setia kepada negara dilindungi sepenuhnya di bawah naungan undang-undang Islam. Piagam ini juga meletakkan kewajiban kepada seluruh penduduk Madinah, sama ada Muslim maupun bukan Muslim, untuk bersama-sama mempertahankan kota Madinah daripada sebarang ancaman musuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, model Piagam Madinah ini buktinya membuktikan bahawa Islam tidak pernah menafikan hak golongan bukan Islam. Sebaliknya, Islam membina keharmonian atas dasar keadilan sosial, saling bertanggung jawab dan tolong-menolong dalam perkara kebaikan. Malahan, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya ketika khutbah wida, khutbah perpisahan, yang bermaksud, ketahuilah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab ke atas orang bukan Arab, dan tidak ada kelebihan bagi orang bukan Arab ke atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang yang berkulit merah ke atas orang yang berkulit hitam, dan tidak ada kelebihan bagi orang yang berkulit hitam ke atas yang berkulit merah, melainkan dengan takwa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita merenung sejenak akan bumi bertuah Sabah, negeri di bawah bayu yang kita diami ini. Kepelbagaian kaum yang ada sekeliling kita hari ini bukanlah satu kebetulan, melainkan bukti nyata akan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluknya. Ketahuilah sidang jemaah yang mulia, bumi Sabah yang kaya dengan adat dan budaya ini dihuni oleh 35 kumpulan etnik utama yang diiktiraf secara rasmi. Namun, jika kita amati corak kehidupan bermasyarakat di kawasan pedalaman, kawasan tanah tinggi dan persisiran pantai, bumi ini sebenarnya didiami oleh masyarakat pribumi yang terdiri daripada 217 subetnik dan suku kaum kecil. Subetnik ini pula saling berinteraksi menggunakan lebih daripada 50 bahasa pribumi yang berbeza, serta ia dihiasi hampir 90 dialek pertuturan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lihatlah betapa indahnya aturan Allah Subhanahu wa taala. Di tanah tinggi dan lembah, kita bersaudara dengan saudara kita daripada etnik Kadazan Dusun yang mempunyai puluhan pecahan suku seperti Liwan, Tindal, Rungus dan Lotut.
Manakala di sepanjang persisiran pantai pula, kita hidup harmoni bersama komuniti Bajau Samah, Bajau Laut, Suluk, Iranum, Melayu Brunei dan Kedayan. Manakala di kawasan pedalaman pula, kita diserikan dengan kehadiran saudara kita daripada etnik Murut, Lundayah, orang sungai dan banyak lagi. Persoalannya di sini, mengapakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepelbagaian begitu besar di negeri kita ini? Adakah untuk kita saling berpuak-puak? Adakah untuk kita merasa kaum dan bangsa kita lebih mulia, lalu memandang rendah hina suku kaum yang lain? Sekali-kali tidak. Wahai sidang jemaah yang mulia, berbalik kepada pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah wida yang kita hayati tadi, di mana tidak ada kelebihan bagi orang Arab ke atas yang bukan Arab melainkan dengan takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam konteks kita di Malaysia dan Sabah khususnya, tidak ada kelebihan mutlak bagi satu-satu etnik ke atas etnik yang lain. Merit di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak dikira pada budaya dan tradisi yang kita warisi. Nilai kita tidak diukur pada bahasa ibunda yang kita pertuturkan, dan kedudukan kita pula tidak dinilai pada bentuk rumah tradisi kita. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala, insan yang paling mulia ialah mereka yang paling bertakwa kepadanya. Oleh itu, mimbar sekali lagi merayu, menyeru, marilah kita jadikan kepelbagaian ini sebagai jambatan untuk kita saling mengenal, lita'arafu, kita saling menghormati dan hidup bersatu padu, hidup bersatu padu serta berpaut ukhuwah dan kasih sayang antara kita. Buanglah sifat prajudis, jauhi kata-kata nista, dan suburkanlah semangat persaudaraan sejati demi kelangsungan dan keharmonian hidup generasi pewaris kita yang mendatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروا

أنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وعصر

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, sedaru di sebalik tembok-tembok besi yang sunyi, di balik pintu-pintu yang terkunci rapat, ada hati-hati yang sedang menangis, ada jiwa-jiwa yang sedang menyesal akan perbuatannya, ada insan-insan yang sedang mencari jalan pulang kepada Tuhan mereka. Maka mimbar menyeru pada jemaah Jumat sekalian, bersempena sambutan Hari Penjara Malaysia ke-236 yang bertemakan penjara selamat, berdaya huni dan menginspirasi harapan. Marilah kita melihat insan-insan ini dengan mata hati, bukan sekadar menghukum, tetapi memahami dan menginsafi. Pihak kerajaan melalui Jabatan Penjara Malaysia telah melaksanakan beberapa program pemulihan dalam komuniti PDK sebagai langkah mengurangi kadar pengulangan jenayah. Justeru, marilah kita bersama-sama menjadi jambatan harapan, bukannya tembok penghalang, dengan memberikan peluang pekerjaan, memberikan bimbingan dan sokongan moral agar mereka terus istiqamah di jalan yang benar. Wa'alamu annallaha amarakum bi'amrin azim, amarakum bis-salati wat-taslim 'ala nabiyyil karim. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا كبوادولي yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung, wa ala fakhamatir raisil a'la, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sabah. Waj'alillahumma hadhil baldata wa sa'ira biladil muslimin aminatan mutma'inna innaka ra'ufur rahim. Allahumma dafa' 'annal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن يا رحيم bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah Palestin dan di setiap pelosok alam yang dicengkam kezaliman. Ya Allah, jadikanlah Engkau sebagai baik pelindung yang memayungi mereka, penolong yang mengubati duka lara mereka, dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka. Ya Allah, timpakanlah azab dan kekuasaan-Mu ke atas para penzalim yang melampaui batas. Runtuhkanlah kesombongan mereka dan goncangkanlah bumi di bawah telapak kaki mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmatmu, maka hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami dari sifat yang keji. Sakutukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadiyal Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjamaah, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang engkau redai. Sesungguhnya hanya kepadamu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

قد قامت السنة قد قامت السنة. الله أكبر الله أكبر لا إله

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الكافرين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تهتم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم.
1: Alhamdulillah, saudara pendengar dirahmat Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah khutbah dan solat Jumaat pada hari ini 5 Jun 2026 Masihi bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah dengan khutbah yang telah disampaikan sebentar tadi bertajuk Meraikan Kepelbagaian Memperkukuh Keharmonian Bermasyarakat. Sememangnya khatib tadi telah menyentuh pelbagai perkara menerusi khutbah yang telah kita dengarkan sebentar tadi. Kepelbagaian yang wujud dalam masyarakat bukanlah satu jurang pemisah, tetapi jambatan yang menghubungkan kita dengan semangat saling memahami dan menghormati antara satu sama lain. Dalam sebuah negara yang kaya dengan pelbagai kaum, budaya dan kepercayaan seperti Malaysia, khususnya di negeri Sabah ini yang terkenal dengan keharmonian rakyatnya, setiap individu mempunyai tanggungjawab untuk menjadi penyumbang kepada perpaduan, mulakan dengan menghormati perbezaan, menjaga tutur kata, menyebarkan kebaikan dan mengamalkan sikap bertolak ansur dalam kehidupan seharian. Sesungguhnya keamanan dan keharmonian yang kita nikmati hari ini adalah nikmat yang amat berharga. Oleh itu, marilah kita bersama-sama memelihara nikmat tersebut dengan memperkukuhkan ukhuwah. Memelihara nikmat ini dengan mengeratkan silaturahim serta menghindari segala perkara yang boleh mencetuskan perpecahan. Semoga mesej khutbah bertajuk Meraih Kepelbagaian Memperkukuh Keharmonian Bermasyarakat ini menjadi pedoman kepada kita semua untuk terus hidup dalam suasana penuh hormat, kasih sayang dan persefahaman demi kesejahteraan agama, bangsa dan negara. Berbeza itu lumrah, bersatu itu indah. Kepelbagaian diraikan, keharmonian dikekalkan. Baiklah saudara, semoga apa yang dikongsikan pada hari ini dapat memberikan panduan yang berguna kepada kita semua, insyaAllah. Nampak gayanya siaran secara langsung untuk khutbah solat Jumaat hari ini sudah pun berada di penghujungnya, dan saya ingin mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan secara langsung ini, terutamanya kepada pihak masjid daerah Sandakan. Bagi pihak rakan-rakan teknikal yang menjayakan siaran ini dari unit siaran luar radio bersama dengan pendolong jurutera saudara Syuib Jafar, bersama dengan petugas logistik saudara Saharudin Yenri, dan bagi pihak penerbit penyelaras saudara Muhammad Syafizal Latif, saya Rusdi bin Muhammad Yusof selaku pengulas yang bertugas pada minggu ini mengucapkan insyaAllah sampai jumpa lagi pada minggu hadapan. Untuk itu, kita kembali semula ke studio Sandakan FM bersama rakan jurutera bertugas di sana Nur Kia Yusof ataupun DJ NY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Silakan NY.
2: Baik, terima kasih rakan tugas Rosli Muhammad Yusof. Demikian tadi kita telah pun mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat yang dibawakan dari Masjid Daerah Sandakan.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama kami, bertemankan frekuensi 90.1 Sanakan FM bersamamu, dan anda juga yang mendengarkan kami melalui RTM Click di mana saja anda berada. Masih lagi bersama dengan saya DJ NY di sini, dan pastinya saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terus kami sajikan untuk anda, dan juga informasi-informasi semasa untuk anda akan kami terus bawakan. Jadi terus kekal bersama kami, Sanakan FM bersamamu 90.1.

0: Lensa di bawah bayu.
1: Julukan Negeri Sabah sebagai Land Below the Wind atau Negeri di Bawah Bayu sebenarnya diambil dari tajuk sebuah buku yang ditulis Agnes Newton Kidd pada tahun 1939 di rumahnya di Jalan Istana Sandakan. Selain rumah Agnes Kidd, daerah Sandakan juga amat sinonim dengan pusat pemuliharaan orang utan di Sepilo, Pulau Penyu, Gua Gomantong, pusat pemuliharaan beruang madu, Taman Peringatan Perang, aktiviti penerokaan di Sungai Kinabatangan, taman semula jadi pengakap dan pelbagai lagi tarikan kepada pelancong dalam dan luar negara.
0: Lensa di bawah bayu.

0: Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Second FM bersamamu. Dan kita kongsikan anda boleh meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah, di mana pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk anda seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food dan nights persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Ramai dijemput hadir dan pastinya masuk adalah percuma. Terus bersama kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan SOP Band. 7 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM. Inilah Muzik Orang Kita.

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Baik, terus layan Sanakan FM bersamamu di tempat anda. Kita kongsikan bersama di mana ini berkaitan dengan siaran Sanakan FM melalui RTM Click, di mana Jumaat ini 5 Jun bermula pukul 12.30 malam ini sehingga ke pukul 5 pagi, perkhidmatan RTM Click akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem, ya. Dan sekiranya anda tidak berjaya mengakses portal ataupun aplikasi RTM Click, jangan risau, ia cuma gangguan perkhidmatan sementara sahaja. Dan selepas pukul 5 pagi, RTM Click akan kembali beroperasi seperti biasa. Terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu 90.1.
2: Hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan SOP Band. 7 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM. Inilah Muzik Orang Kita.

0: Sanakele FM. Sanakele FM. Sama
1: sama. Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami di Sakran FM bersamamu. Dan terus saja kita bawakan untuk anda Zone Hits bersama kami di jam yang terakhir Zoom 11.3.

Fokus utama berita petang ini. UPPM perkukuh integriti pemimpin akar umbi. Lebih 528,000 terima manfaat skim lindung 24 jam per keso. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asita Sulaiman. Berita Sarankan FM 5 Jun 2026.

0: Berita sepenuhnya. Program Perkuku Budaya Integriti Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM dan Sekretariat Sabah Maju Jaya SMJ menjadi platform memperkuku amalan integriti dalam kalangan pemimpin masyarakat akar umbi. Kerjasama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM itu bertujuan memberi pendedahan mengenai kepentingan integriti, pencegahan rasuah serta hala tuju Sabah Maju Jaya 2.0. Pengarah Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat Negeri, Dato' Awang Kadin dalam kenyataan berkata, usaha berterusan ini diharap dapat memperkukuh budaya kerja yang telus, amanah dan bertanggungjawab demi pembangunan negeri yang lebih progresif. Seramai 900 peserta dari 5 kawasan Parlimen bahagian Zon Sandakan terdiri pemimpin pembangunan masyarakat, PPM, Ketua Kampung, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Ketua Anak Negeri serta Wakil Ketua Anak Negeri menyertai program berkenaan disandakan. Lebih 528,000 pekerja di Sabah dijangka menerima manfaat menerusi pelaksanaan skim lindung 24 jam perkeso yang berkuat kuasa 1 Jun. Pengarah Perkeso Sabah Dr. Ali Hindia berkata, skim berkenaan memberi perlindungan kepada pekerja yang mengalami kemalangan ketika bekerja atau di luar waktu bekerja. Perkeso turut menjangkakan peningkatan mendadak tuntutan akibat kemalangan atau kecederaan susulan peluasan skim tersebut. Majikan diharap dapat meningkatkan kesedaran mengenai skim itu bagi memastikan kebajikan serta perlindungan sosial pekerja terus terjamin. Beliau berkata demikian di Kota Kinabalu. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, setiap individu dikenakan kompaun RM25,000 manakala 5 kes dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut. Dalam usaha memperkukuh tadbir urus media, Majlis Media Malaysia MMM melaksanakan mekanisme aduan fasa 2 bermula 8 April lalu yang mewajibkan semua aduan dibuat melalui platform rasmi. Sehingga 31 Mei, sebanyak 13 aduan diterima dengan 11 daripadanya berjaya diselesaikan. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan daerah Sandakan pada sebelah petang hujan di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 24 hingga 33 darjah Celsius. Angin dari arah tenggara bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam, ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Fokus utama berita sekali lagi. UPPM Perkuku Integriti Pemimpin Akar Umbi. Lebih 528,000 terima manfaat skim lindung 24 jam per kesok. Berita disunting Salih Jikri, Salam Malaysia Madani.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa.

0: Ahmad menyambut Hari Kak Macan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Santai. 30 tahun hingga Santai. Sadagan FM bersamamu.
2: Ya, terima kasih terus kekal dengan Sarigan FM. Di mana pun anda berada, kami menghargainya. Untuk anda yang terus kekal bersama kami menerusi frekuensi ini 95.1 MHz, dan yang dengar Sarigan FM menerusi platform RTM Klik, terima kasih, kami menghargainya ya. Okey, jangan lupa untuk hantarkan salam-salam ceria anda. Boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Atau juga boleh hantarkan salam-salam ceria anda menerusi Facebook Sarigan FM bersamamu. Dan insyaAllah di masa ke semasa siaran kali ini, saya akan bacakan salam-salam yang anda hantarkan ya. Mana tahu kalau mau pilih-pilih lagu, jangan malu, jangan segan, boleh juga lah pilih lagu anda dan hantar menerusi WhatsApp Sarigan FM dan juga menerusi Facebook Sarigan FM bersamamu ya. Jadi sekali lagi kepada anda yang berada di luar kawasan Sarakan, boleh dengar Sarigan FM di mana pun anda berada menerusi aplikasi RTM Klik. Mau turun aplikasi RTM Klik sekarang ini secara percuma di Google Play App Store dan juga App Gallery. Yang pastinya RTM Klik betul-betul percuma. Okey, banyak lagi perkongsian semasa akan dibawakan selepas ini, dan banyak lagi lagu-lagu hiburan akan kami perdengarkan kepada anda. Yang penting terus kekal bersama kami di Sarigan FM bersamamu. Okey, berhibur dan juga berinformasi Sarigan FM bersamamu.
3: Ini adalah stesen radio pilihan anda. Sandakan.

0: 17 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alpagues kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Doa ingin mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa Taala.
6: بسم الله الرحمن الرحيم واجعلني من ورثة جنة النعيم.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan jadikanlah daku dari orang-orang yang mewarisi syurga Jannatul Na'im.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.
8: Orang kita kata sakit itu bala, tapi Islam kata sakit itu penghapus.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Di bumi kasar, tiada hari tanpa tangisan. Anak-anak kehilangan kelak. Ibu bapa mencari anak di bawah runtuhan. Dan bumi dipenuhi debu serta darah. Di balik kedukaan itu, rakyat Gaza tetap berdiri. Mereka memanggil dunia. Mereka memanggil kita untuk bersama-sama merasai kesedihan dan doa untuk mereka. Dunia menjadi saksi penderitaan yang tiada penghujung. Tetapi di tengah kegelapan itu, ada cahaya. Sebuah misi kemanusiaan. Sumut Gaza Flotilla. Misi yang membawa harapan, doa dan bantuan dari seluruh dunia. Setiap langkah di lautan adalah tanda bahawa dunia tidak pernah berdiam diri. Sumut Gaza Flotilla mengingatkan kita bahawa selagi ada kezaliman, selagi itu akan ada suara yang bangkit menentang. Misi Sumut Gaza Flotilla hadir membawa solidariti. Dari Nusantara hingga ke seluruh dunia, kita bersatu. Sumut bukan sekadar bertahan. Ia adalah simbol cinta, doa dan keyakinan.
1: Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma warzuqna fihi salatan qabla al-mamat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirk wal musyrikin.
0: Kita mungkin jauh, tetapi suara kita mampu menggetarkan dunia. Dengan sokongan doa dan kesedaran kita semua, Gaza tahu bahawa mereka tidak pernah bersendirian. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga sentiasa dalam keadaan rahmat Allah, diberikan kesihatan yang berpanjangan. Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa tidak mampu lagi meneruskan perjalanan. Hati penat, fikiran lelah dan langkah terasa semakin berat. Kadang-kadang kita berkata dalam hati, aku sudah tidak kuat, aku sudah tidak mampu. Namun ketahuilah, pada saat kita merasa paling lemah, disitulah Allah menunjukkan kekuatannya kepada kita. Ketika kita tidak mampu, Allah mampukan kita. Ketika kita lelah, Allah kuatkan kita. Dan ketika kita ragu-ragu, Allah hadir memberi keyakinan dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini adalah bukti kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Tidak ada ujian yang diberikan tanpa kemampuan untuk menghadapinya. Para pendengar yang dikasihi, kadangkala kita sendiri tidak tahu betapa kuatnya diri kita, sehinggalah Allah meletakkan kita dalam ujian yang berat. Dan ternyata kita masih mampu bertahan, masih mampu bangun, masih mampu tersenyum walaupun hati penuh luka. Itulah pertolongan Allah yang sering tidak kita sedari. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Surah At-Talaq ayat 3. Tawakal bukan bermaksud menyerah tanpa usaha. Tawakal ialah terus melangkah walaupun hati takut, kerana yakin Allah tidak akan meninggalkan kita. Para pendengar sekalian, ada waktu manusia tidak mampu memahami kesedihan kita, tetapi Allah memahami semuanya. Saat kita menangis sendirian, Allah Maha melihat. Saat kita diam memendang luka, Allah Maha mengetahui. Dan saat kita hampir putus asa, Allah mengirimkan kekuatan yang tidak disangka-sangka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz." Bersemangatlah terhadap perkara yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Rawahul Muslim. Maka jangan terlalu takut menghadapi masa depan. Jangan terlalu risau dengan ujian hidup. Jika hari ini terasa berat, bersabarlah. Jika hati terasa lelah, dekatlah kepada Allah. Jika langkah terasa goyah, yakinlah bahawa Allah sedang memegang hati kita agar tidak jatuh. Kerana sesungguhnya, kekuatan seorang mukmin bukan kerana dirinya hebat, tetapi kerana dia mempunyai Allah yang sentiasa menguatkannya. Semoga Allah mengurniakan kita hati yang teguh, jiwa yang tenang dan keyakinan yang kuat dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: bersama
1: Music Orang Kita.
2: Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki muzik tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Music Orang Kita setiap Ahad 11 pagi. Bawakan secara langsung dari Kolbi Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersama.
3: Hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Music Orang Kita. Minggu ini menampilkan SOP Band. 7 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM. Inilah Music Orang Kita.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Let's start the party. Santai.

0: Jari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah perkukuh peranan dalam sektor minyak dan gas. Penghayatan terhadap rukun negara perlu diperkukuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan SOP Band. 7 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Serakan FM. Inilah Muzik Orang Kita. Santai kenangan dengan lagu-lagu retro.

0: Menangnya.
1: Jom merayakan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Berbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food nites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraft tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.

0: muzik orang kita. Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki muzik tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Muzik orang kita setiap Ahad 11 pagi. Dibawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersama.
1: Hiburan berinformasi.

Salakan FM bersamamu. Ya, Salakan FM bersamamu. Terima kasih terus bersama kami menerusi Santai 37. Dan sekarang ini kita bersama menerusi segmen yang seterusnya, iaitu segmen Santai Kenangan. Kami akan hibur ke anda dengan seleksi lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar ya, sampai 7 malam nanti. Dan nantikan juga sekejap lagi pukul 5 petang, kita akan ikuti bersama utama 5 petang. Baik, jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam ceria anda petang ini. Boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Saringan FM bersamamu. Jadi jangan ke mana, kekal beribu dan juga berinformasi bersama kami, Saringan FM bersamamu.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Mukhlis. Pembubaran Don Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Cik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sanda KFM bersamamu.
2: Terima kasih yang nun jauh di sana. Anda berdengar kami melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah kami. Sebab tidak pernah berputus asa.
2: Betul.
4: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akan yang famous, ada di Facebook, ada di TikTok.
5: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
4: Okey, dan antar saja ke talent water sarikan FM Floso 9589588.
6: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
1: Banyak kita akan tunaikan selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu.
7: Hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan SOP Band. 7 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM. Inilah Muzik Orang Kita.
8: Bersama anda berkumandang di Sanakan FM.

0: TM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Ya, Serakan FM bersama mu. Terima kasih untuk anda yang terus dengar Serakan FM di mana pun anda berada, yang kekal bersama kami di frekuensi ini 90.1 MHz. Dan untuk anda yang berada di luar kawasan yang dengar Serakan FM menerusi platform RTM Klik, terima kasih, kami menghargainya ya. Dan jangan lupa juga untuk anda follow kami dan sertai kami di semua media sosial rasmi Serakan FM bersamamu. Okey, cari kami di Facebook, cari kami di TikTok, cari kami juga di Instagram dan juga di aplikasi X dengan kata carian Serakan FM bersamamu. Banyak maklumat-maklumat semasa kami kongsikan di sana. Dan tidak ketinggalan juga, kami akan kongsikan juga segala aktiviti Serakan FM. Akan kami kongsikan menerusi media sosial rasmi Serakan FM bersamamu ya. Jadi berkawanlah bersama kami, like dan juga follow kami di semua media sosial rasmi Serakan FM bersamamu. Sekali lagi, kami ada Facebook, ada TikTok, ada aplikasi X dan juga Instagram. Cari kami dengan kata carian Serakan FM bersamamu. Dan boleh simpan juga nomor WhatsApp Serakan FM kalau anda mahu tunjukkan salam. Jangan malu, jangan segan, boleh juga simpan nomor WhatsApp kami 019-589-5858. Sekali lagi 019-589-5858, nomor WhatsApp Serakan FM. Bolehlah kalau mau pilih-pilih lagu ataupun mau jadikan salam, bolehlah WhatsApp kami juga ya. Okey, terus kekal bersama kami Serakan FM bersamamu. Kami bersiaran setiap hari dari pukul 6 pagi sampai ke pukul 7 malam menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Dan anda juga boleh dengarkan di RTM Klik ya. Boleh mahu turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma di Google Play, App Store dan juga App Gallery. Baik, terus kekal bersama kami Serakan FM bersamamu.

0: Santai Kenanga. Geng, apa yang kita lihat di media sosial ni tidak menggambarkan realiti sebenar kehidupan. Perkara yang kita lihat di media sosial ni selalunya merupakan versi kehidupan yang telah disunting dan disusun atur. Contohnya, pempengaruh media sosial, dorang cenderung untuk berkongsi sorotan dan aspek positif dalam kehidupan dorang. Dorang wujudkan image yang ideal dan terpaling segala-galanya lah. Jadi, fokus pada perjalanan dan kesejahteraan kita tanpa cuba memenuhi piawaian yang tidak realistik yang ditetapkan oleh media sosial, okay? Ingat, elakkan membandingkan diri kita dengan apa yang kita lihat di media sosial. Boleh bahkan? Pesanan ini daripada saya, Abang Syaf dan Serangan FM bersamamu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Ada orang, dia tidak boleh tengok orang lain bahagia. Sakit hati dia belum selesai. Mungkin luka lama masih berdarah. Jadi, bila nampak orang yang pernah buat dia terluka, tiba-tiba senyum dan bahagia. Dia rasa macam dunia tidak adil. Lalu dia tulis, dia sindir, dia balas, dia cuba untuk musnahkan kebahagiaan orang. Tapi sayang, bahagia orang lain tidak pernah padamkan luka kita. Dan dendam tidak pernah tenangkan hati yang luka. Kalau kamu pernah dikhianati, tidak apa. Marahlah, menangislah. Tapi lepas itu,

0: menang atas emosinya sendiri. Pesanan ini daripada saya, Bella Shah, dan Sanakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
2: Ya, RTM teman setia anda, Sanikian FM bersamamu. Terima kasih kekal dengar Sanikian FM di manapun anda berada. Baik, ada maklumat semasa yang saya kongsikan bersama dengan anda ya. Di mana keselamatan internet hari ini menuntut pendekatan yang lebih menyeluruh. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA berperanan memperkukuh perlindungan kepada rakyat, mengurangkan risiko jenayah cyber serta memastikan generasi muda terus dilindungi daripada ancaman dalam talian ya. Di mana usaha ini menyokong pembentukan ekosistem internet yang lebih selamat dan juga mampan, di mana sekaligus memperkukuh keselamatan serta kedaulatan negara. Jadi untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai ONSA, boleh didapati di laman sesawang MCMC menerusi pautan ini, mcmc.gov.my/en/onsa/home. Okey, jadi ini berkenaan dengan keselamatan internet yang hari ini semakin menuntut pendekatan yang lebih menyeluruh. Dan saya kongsikan tadi adalah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA yang diyakini berperanan untuk memperkukuh perlindungan kepada rakyat, mengurangkan risiko jenayah cyber dan juga memastikan generasi muda kini terus dilindungi daripada ancaman dalam talian. Okey, banyak lagi perkongsian semasa akan kami kongsikan selepas ini. Kekal dengar dan juga berhibur bersama kami, Sanikan FM bersamamu.
3: Sanikan FM bersamamu.

0: tips pemanduan di jalan raya. Rancang perjalanan anda, dapatkan rehat yang cukup. Periksa kenderaan sebelum memulakan perjalanan. Bertolak awal untuk perjalanan yang jauh. Memandu mengikut had laju ditetapkan dan jaga jarak kenderaan yang selamat. Pemanduan secara berhemah dan berdisiplin di jalan raya penting untuk memastikan keselamatan anda dan pengguna jalan raya yang lain. Jangan pentingkan diri sendiri dan ingatlah orang yang tersayang. Pandu cermat, jiwa pasti selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya, ASP Freddy Untun, Ketua Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik, Ibu Pejabat Polis Daerah Sandakan.
1: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sandakan FM, Sandakan FM, bersamamu.

0: Ja. Ya, Sarikin FM bersamamu. Terima kasih kekal dengar Sarikin FM di manapun anda berada. Baik, tahukah anda ya di mana nyamuk Aedes boleh membiak dalam air yang bertakung walaupun sedikit. Malah boleh membiak nyamuk Aedes ini pada penutup botol yang kecil sekalipun. Jadi jangan ambil mudah kerana nyamuk ini adalah punca kepada penyakit berbahaya contohnya seperti denggi. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Periksa kawasan rumah setiap minggu, buang air yang bertakung dalam pasu, tayar lama dan juga bekas yang terbiar. Okey, tutup rapat tempat simpanan air anda dan pastikan longkang di persekitaran rumah sentiasa bersih dan juga tidak tersumbat ya. Jadi ingat, tiada Aedes maka tiadalah denggi. Jadikan amalan ini sebagai rutin kita bersama dengan anggota keluarga demi keselamatan keluarga dan juga komuniti. Luangkan 10 minit seminggu untuk bersama-sama dengan anggota keluarga untuk membersihkan kawasan persekitaran rumah anda ya. Jadi ingat sekali lagi, tiada Aedes, tiadalah denggi. Baik, ada lagi maklumat semasa yang dibawakan selepas ini. Kekal dengar Sarikin FM bersamamu.
1: Hiburan berinformasi santai.
2: Selamat petang kepada yang datang dalam syarahan.
1: Tiga petang hingga tujuh malam.
2: Sebentar kupulang
1: Sarikin FM bersamamu.

0: Dan radio pilihan Anda. Sandakan FM bersamamu.
1: Baik, semuanya panduan kita bersama waktu sekarang tepat pukul 6 petang dan berhibur bersama kami untuk jam yang terakhir di Sandakan FM bersamamu.

0: Geng, apa yang kita lihat di media sosial ni tidak menggambarkan realiti sebenar kehidupan. Perkara yang kita lihat di media sosial ni selalunya merupakan versi kehidupan yang telah disunting dan disusun atur. Contohnya, pempengaruh media sosial, dorang cenderung untuk berkongsi sorotan dan aspek positif dalam kehidupan dorang. Dorang wujudkan image yang ideal dan terpaling segala-galanya lah. Jadi, fokus pada perjalanan dan kesejahteraan kita tanpa cuba memenuhi piawaian yang tidak realistik yang ditetapkan oleh media sosial, okey? Ingat, elakkan membandingkan diri kita dengan apa yang kita lihat di media sosial. Boleh bahkan? Pesanan ini daripada saya, Abang Syaf dan Serangan FM bersamamu.
1: Hantarkan respon kamu sekarang di WhatsApp Serangan FM 019-589-5858. Serangan FM bersamamu.

0: Hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Boleh ke nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh Bakat Tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham, My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak memboleh kan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat pantas mudah.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Senagan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk.
3: Kita kata sakit itu bala, tapi Islam kata sakit itu penghapus.

0: dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, cintakanlah iman dalam diri kami. Hiaskanlah iman dalam hati kami. Bencikan kami pada kekufuran, kefasikan, dan kederhakaan. Dan jadikan kami orang-orang yang soleh.
1: Doa Pilihan.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mengikat, membelenggu tengkuk di kalangan kamu yang tidur dengan tiga ikatan. Dia memukul di atas ketiga-tiga ikatan sambil berkata, malam masih panjang, teruskan tidur. Jika dia bangun lalu bersihir, menyebut nama Allah, maka terungkailah satu ikatan. Jika dia berwudu, terungkailah ikatan berikutnya. Dan jika dia solat, maka terungkailah semua ikatan. Maka pagi itu dia akan cergas dan baik jiwanya. Jika tidak, dia akan berpagi dalam keadaan jelek dan malas. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan.
2: Allah.

0: Di bumi Gaza, tiada hari tanpa tangisan. Anak-anak kehilangan kawan. Ibu bapa mencari anak di bawah runtuhan. Dan bumi dipenuhi debu serta darah. Di balik kedukaan itu, rakyat Gaza tetap berdiri. Mereka memanggil dunia. Mereka memanggil kita untuk bersama-sama merasai kesedihan dan doa untuk mereka. Dunia menjadi saksi penderitaan yang tiada penghujung. Tetapi di tengah kegelapan itu, ada cahaya. Sebuah misi kemanusiaan. Sumut Gaza Flotilla. Misi yang membawa harapan, doa dan bantuan dari seluruh dunia. Setiap langkah di lautan adalah tanda bahawa dunia tidak pernah berdiam diri. Sumut Gaza Flotilla mengingatkan kita bahawa selagi ada kezaliman, selagi itu akan ada suara yang bangkit menentang. Misi Sumut Gaza Flotilla hadir membawa solidariti. Dari Nusantara hingga ke seluruh dunia, kita bersatu. Sumut bukan sekadar bertahan. Ia adalah simbol cinta, doa dan keyakinan.
1: Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma warzuqna fihi salatan qabla al-mamat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Wa adhillal syirk wal musyrikin.
0: Kita mungkin jauh, tetapi suara kita mampu menggetarkan dunia. Dengan sokongan doa dan kesedaran kita semua, Gaza tahu bahawa mereka tidak pernah bersendirian. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka.

0: Tidakkah kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sandakan FM bersama. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Rizlan bin Haji Apin. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah An-Naba ayat 31 hingga 40. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Awang Hadwanizam bin Haji Awang Damit.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Di sana mereka langsung tidak mendengar percakapan yang sia-sia ataupun kata-kata yang dusta.
1: Jazah.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pemurah dan mereka tidak mampu berbicara dengannya.

0: Pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberikan izin oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan dia hanya mengatakan yang benar.
1: Zalikal

Itulah hari yang pasti terjadi. Maka siapa yang mahu, tentu dia akan mengambil jalan kembali, yakni beramal soleh kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah mengingatkan kamu, yakni orang kafir, azab yang hampir pada hari manusia melihat apa yang telah dilakukan oleh kedua belah tangannya. Lalu orang kafir berkata, alangkah baiknya jika dahulu aku menjadi tanah.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maka benarlah Allah yang Maha Agung.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadir.

0: siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
1: Ya, Sanakan FM bersamamu. Nampaknya sampai di sini pertemuan kita ya untuk ke petang Jumaat ini 5 Jun 2026. Seperti biasa, apa yang kami harapkan agar apa juga maklumat yang dibawakan dapatlah kita kongsikan bersama dan semoga anda terhibur dengan apa juga seleksi lagu-lagu yang telah pun disiarkan. Dan terima kasih untuk anda yang sandarkan salam-salam di Facebook Sanakan FM bersamamu dan juga menerusi talian WhatsApp Sanakan FM ya. Dan sekejap lagi bermula 7 malam. Seperti biasa, siaran Sanakan FM akan disambung siar menerusi siaran Sabah FM bersama dengan rakan tugas di Sabah FM dan kembali semula bersama kami di Sanakan FM bersamamu bermula pukul 5.50 pagi esok dan esok menerusi bahujung minggu giliran DJ Didi akan bersama dengan anda. Apapun, terima kasih untuk rakan teknikal bersama dengan Samin Burhan dan rakan tugas Encik Azhar dan insyaAllah di kesempatan kita akan bersiaran bersama lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا تuhan kami sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan hati yang khusyuk rezeki yang luas lagi banyak halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan engkau jadikanlah kami dari golongan, dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadianmu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

hati-hati, selamat malam dan terima kasih kerana terus setia bersama kami. Semoga urusan anda sepanjang hari ini berjalan lancar dan kini tiba masanya untuk anda berehat sambil menikmati suasana malam yang tenang. Kemana sahaja destinasi anda petang ini, pandulah dengan cermat dan utamakan keselamatan. Kekal setia bersama Kakak Cik, sampai FM Bagus Bang.

yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia Anda.

Malaku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit.

Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan, kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari, walau dari mana anda mendapatkannya.

0: FM. Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Pendidikan percuma ini kita mula tingkatkan. Sebab itu saya telah umumkan dalam belanjawan peringkat awal, kalangan miskin tegar sekitar 5,800 pelajar miskin tegar akan diberikan pendidikan percuma. Dan sekarang saya nak umumkan jumlah ini kita akan tingkatkan melalui bantuan PTPTN kepada 10,000 pelajar kategori miskin.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
4: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus ba.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan." Surah Al-Baqarah ayat 149.
4: Allahu Akbar.

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhiya ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu, kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
0: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Keselamatan makanan, iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan, kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari, walau dari mana anda mendapatkannya.
2: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM. FM.
3: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, iaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
4: Bagus bah. Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

richest island in the world.

Okay, tetap di hati. Jangan lupa untuk like dan follow media sosial rasmi Sabah FM Bagus Bah untuk notifikasi info dan juga ucapan-ucapan daripada kawan-kawan kamu. Okey, baik, terima kasih kepada anda yang sudah pun hantar ucapan sama bertugas dan juga sama berhujung minggu kepada rakan-rakan. Dan setiap mesej yang anda kirim kami itu memang menceriakan suasana dan menjadi pembakar semangat untuk kami di Sabah FM terus menemani anda di udara. Ya, apapun aktiviti anda malam ini, sama ada masih bekerja dalam perjalanan pulang atau sedang berehat bersama keluarga, kami doakan semuanya dipermudahkan. Jom kita dengarkan lagu ini.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soalnya kemana? Soalnya kemana? Soalnya kemana?
1: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
2: Begitu, Pak. Komen, Pak.
3: Abangnya ya?
2: Okey.

Pusat bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan, mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard. Menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard

hati-hati. Okey, Kak Kacik, terima kasih kongsi. Kini anda boleh memohon pasport Malaysia antarabangsa dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun. Dan kemudahan ini diperkenalkan bagi memudahkan urusan perjalanan ke luar negara selain mengurangkan kekerapan pembaharuan pasport. Dengan tempoh yang lebih panjang, anda boleh merancang perjalanan dengan lebih mudah dan menjimatkan masa. Jadi bagi anda yang berminat, permohonan dan pembaharuan boleh dilakukan melalui sistem dalam talian atau di pejabat-pejabat Jabatan Immigration Malaysia yang berdekatan. Okey, Kakak Cik kasih selit satu kiriman dari Jalain Sukintan di Kampung Kekarangan Bongkol Pitas. Dia ingin mengucapkan selamat malam dan salam simfoni buat semua pendengar setia Sabah FM. Semoga hari ini lebih baik dari semalam. Ucapan istimewa untuk anak-anak daddy, iaitu Elfie, Elfik, Elfa, Alfred Isaac ataupun Isaac dan Elfo El Nignio. Semoga sentiasa sihat, bahagia dan dipermudahkan urusan harian. Dari di sini sihat-sihat saja, sentiasa merindui dan mendoakan kesejahteraan kamu semua. Jom kita dengarkan dan layan lagu ini.

0: 谢。
1: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Magsyukur.
3: Paring panangan.
2: Ponsikau.
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.

yang paling tetap di hati. Terima kasih setiap bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi. Ozil akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Jaga diri semua. Selamat berhujung minggu. Selamat malam. Bye.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Ikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: sedang mendengar Sabah FM. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM. Sebentar lagi Utama 9 malam.
1: Agus Ba.

1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

Ya, Varia Sabah FM, selamat malam semua yang terus kekal layan Sabah FM. Dari awal pagi tadi sampailah waktu ini, masih lagi tetap setia layan siaran Sabah FM. Oke, malam ini macam biasa terus menemani kamu di segmen Varia sampai 12.30 malam bertemankan Ozel untuk edisi hari ini, hari Jumaat 5 Jun 2020. Enam. Oke, apapun terima kasih Kak Kaci yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi menerusi simfoni tetap di hati. Oke, jadi malam ini macam biasa Ozel akan terus tunaikan lagu-lagu permintaan kamu. Oke, jadi kalau ada ucapan ataupun lagu-lagu permintaan, 3 buah lagu kamu boleh minta. Boleh terus WhatsApp kami di 0194904848. Oke, belum lagi pukul 9, banyak sudah chat masuk dan lagu-lagu permintaan. Jadi tanpa membuang masa, kita mau payung lagu seterusnya, lagu permintaan. Ini dia dari kumpulan Tulus, Hati-Hati di Jalan. Lagu ini untuk kamu yang tengah memandu. Sabah FM, bagus banget.

0: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
0: Setiap hari di Sapa FM. Bagus banget.
2: Oh, baru saya tahu.
3: Hari pertama saya di Sabah.

Ria Firdaus ML Sabah Onsoy. Masih lagi bersama Ozel di sini. Tinggal beberapa hari saja lagi dalam minggu depan bermulanya sepak mula Piala Dunia 2026. Jadi kamu tahu sudah kan di mana tempat menonton perlawanan Piala Dunia? Sudahlah, percuma lepas tu tidak bayar apa-apa kan. Jadi jangan kasih lama, RTM lagi penyiar rasmi. Oke, kamu muat turun sekarang. RTM Klik, aplikasi RTM Klik percuma saja. Kamu boleh muat turun di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Jadi sebanyak 104 perlawanan kamu boleh saksikan di RTM Klik. Di mana-mana saja kamu boleh menonton, sama ada di TV boleh, di telefon kamu pun boleh. Yang paling penting kamu sudah muat turun, boleh sudah menonton macam-macam perlawanan sempena dengan Piala Dunia 2026. Untuk tahun ini, negara manakah yang bakal menjuarai Piala Dunia? Kita sama-sama nantikan pada 12 Jun ini akan bermulanya perlawanan untuk hari pertama Piala Dunia. Memang tak sabar sudah ni. Jadi kamu cepat-cepat mau turun aplikasi RTM Klik sekarang. Okey, jadi kita mau layan lagi lagu seterusnya, lagu orang Sabah. Ini dia Tika Bulong, Bukan Suka-Suka. Sabah FM, bagus bah.

0: apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan, kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Ya, santai-santai terus bersama kami di Varia Sabah FM sampai 12.30 malam. Masih lagi bertemankan Ozel di sini. Dan ini info cuaca yang baru kami terima dari Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di daerah Sipitang, Nabawan, Sandakan. Okey. Ini amaran ribut petir dikeluarkan pada pukul 9.15 sebentar tadi dan berkuat kuasa sampai pukul 1 pagi nanti. Jadi buat anda yang berada di daerah Sipitang, Nabawan dan Sandakan, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info terkini cuaca. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia, ataupun paling senang kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca. Okey, kita sudah pun menghampiri pukul 10 malam. Macam biasa, tepat 10 malam kita akan ikuti berita ringkas Sabah FM, dan selepas itu di jam kedua kita akan tunaikan lagi lagu-lagu permintaan kamu. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

dunia di ujung jari. Tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Varia Sabah FM terus menemani malam kamu orang. Masih lagi bersama Ozel di sini. Hati-hati kamu memandu, yang tengah memandu waktu ini. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu, supaya bila-bila masa saja kamu memandu terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, kalau kamu tidak lock sekarang ini, di sana juga memandu, di sana juga kamu mau mencari siaran, memang terganggu sudah fokus pemanduan kamu. Jadi apa kata kamu lock siap-siap frekuensi Sabah FM, supaya kami boleh temankan perjalanan kamu sampai kamu selamat ke destinasi yang dituju. Oke, kita mau payung lagi malam ini lagu-lagu permintaan dari pendengar kita ini di Ezweli. Diorang bilang,

Hari Tiumo Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tiumo otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tiumo otak. Selamat Hari Tiumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia Anda.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

terima kasih kamu yang santai-santai terus di rumah sambil minum kopi. Punya best kan. Jadi orang bilang hujung minggu sudah, besok sudah pastinya macam-macam program aktiviti kamu kan, sama ada program agensi, jabatan ataupun persatuan, mungkin ada yang ikut marathon, ada yang ikut tournament bola sepak, okay? Apa saja kamu punya aktiviti besok, paling penting pasal harap kamu dapat beraktiviti dengan lancar, dipermudahkan, dan yang sangat-sangat penting, utamakan keselamatan kamu di mana sahaja aktiviti yang kamu lakukan, okay? Yang penting malam ini kita mau teruskan lagi hiburan dengan lagu-lagu permintaan pendengar, okay? Manalah tahuan ada yang teringin betul dengar lagu-lagu yang orang bilang asal dengar lagu tu terus terimbau kembali kenangan lalu, sama ada kenangan masa sekolah, masa bujang ataupun masa baru bercinta kan. Nah, apa kata kamu WhatsApp sekarang ucapan kamu dan selitkan 3 buah lagu permintaan. Yang penting lagu permintaan kamu tu berbeza-beza penyanyi dia, berbeza genre. Ha, semua genre kami layan. Lagu etnik pun dilayan guys. Jadi WhatsApp sekarang di 0194

Jadi, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus, dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Shah dan Sabah FM Bagus Ba.

hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya.

polis pantau keselamatan awam di Negeri Sembilan. Aspek digital kerajaan ambil kira keselamatan data. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

ujung jari. Tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Naturalist the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

0: Mana dia blush lagi?
1: Eh, hey, senyumlah sikit.
0: Apa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan? Jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri, ya.

banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta, jadi biar geraku jadi sejarah.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12.30 malam. Wahai cinta,
1: boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bak. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.
2: Hatiku terbaca, hatimu.
3: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: juga seperti mereka.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Tomo.
3: Saya Anwar Khalid.
4: Saya Syahir.
0: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM, sentiasa.

Assalamualaikum, salam sejahtera geng burung hantu. Okey, kudara saya hari ini Hanim menemani anda. Kalau tadi, terima kasih kepada DJ bertugas Reza telah menemani anda dalam Nasional Malam 8 hingga ke 12 tengah malam dengan pilihan-pilihan lagunya tadi kan. Sekarang tugasan saya dari pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi menemani anda untuk hari ini, pembuka hari 6 Jun 2026. Apa khabar pendengar? Pendengar di luar sana, sihat ke semuanya? Kat mana tu? Ada di rumah ke? Dah balik kampung ke? Atau masih di pejabat? Walau di mana juga anda berada, saya doakan semuanya dalam kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Bercakap pasal urusan ni, urusan takkan tinggalkan kita kan, cuma kita kena pandai mencari masa untuk kita melunaskan segala amanah dan tugasan kita. Okey, teruskan hiburan dengan lagu seterusnya, Zeruan Left Handed Gang Burung Hantu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
2: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
1: Ini. Tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
2: Oh, jiran kita tu?
1: Iyalah, siapa lagi?
2: Lah, kenapalah nak marah. Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia. Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
1: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
2: Ih, kegam aku. Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu. Milah ni macam mana.
1: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
2: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
1: Eleh.
0: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.

geng burung hantu. Hani nak tanyalah malam-malam macam ni kan, dekat mana tu kalau ikut orang-orang muda, anak-anak muda selalunya dia akan pergi lepak kan, melepak dengan kawan-kawan. Seronoknya kat kedai kopi kan, sembang kopi orang kata. Ada juga yang pulang ke kampung tu lama tak jumpa kawan, waktu ni lah kita nak ambil kesempatan untuk jumpa balik kawan kita kan, yang kita boleh panggil sahabat. Bila kita cerita pasal sahabat ni, sahabat ni bukan senang nak dapat sahabat yang sejati, betul tak? Kadang-kadang sahabat ni susah dan senang. Kita walau di mana pun kita, dia tetap bersama kita. Memang tabik spring lah saya boleh bagi kepada orang yang menghargai persahabatan tu. Kepada anda yang masih menghargai dan menghayati sahabat, selain keluarga, sahabat adalah tempat kita bercerita. Kadang-kadang dengan sahabat ni kita lebih terbuka untuk berkongsi, betul tak? Kadang-kadang bila kita terkenangkan sahabat kita tu, waktu-waktu sekarang ni kan, ada tak kita WhatsApp dia, tanya khabar. Sekarang ada media sosial kan, kita boleh mendekatkan diri dengan sahabat kita. Lagu seterusnya ni, Sahabat Sejati, Sheila on 7. Dengarkan Geng Burung Hantu.

geng burung hantu. Ha, betul kan? Kita kena biar je apa orang nak kata, asalkan kita buat tugasan kita. Jadi kalau waktu-waktu macam ni, dekat mana lah tu kan, ada ke yang dalam perjalanan, pergi perjalanan jauh lah selalunya waktu malam-malam macam ni kan. Ada juga yang pulang juga daripada kerja, ataupun mungkin ada urusan-urusan lain. Waktu kalau ikutkan hari ni, hari malam minggu kan, malam minggu ni kalau anak-anak muda sukalah keluar-keluar. Tapi keluar-keluar malam tu jangan pula merempit. Sebabnya kita kena menghargai nyawa kita sendiri kan. Sebab ingat, ada orang yang sayangkan kita, menunggu kepulangan kita di rumah. Teruskan bersama Nasional FM dengan lagu-lagu terbaik hanya di Geng Burung Hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Bersamanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Selamat malam geng burung hantu. Jam menghampiri ke pukul 1 pagi. Ha, dan dah melewati dah waktu tengah malam kita kan. Jadi dah menghampiri ke pukul 1 pagi ini. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga perjalanan anda, urusan anda dipermudahkan. Saya juga suka untuk menyapa kawan-kawan kita yang dalam live TikTok Nasional FM. Geng Burung Hantu ada Ash, ada Edward Amirul, ada ramai lagi kat sini. Nur Isa, ada Ibra Angles, ada ramai lagi ni, Ita Chot, Zainal Merlimau. Kalau ikutkan, kalau saya baca daripada mula tadi memang ramai lah kan. Ada juga yang baru habis daripada lepak mamak katanya. Ada yang dah nak lelapkan mata. Selamat malam. Terima kasih kerana menjengah-jengah radio kita ni kan. Dengan hiburan-hiburan yang terbaik hanya di Nasional FM. Teruskan bersama

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa.

geng burung hantu. Dah masuk jam kedua dah kita kan. Jadi lebihkan hiburan untuk pagi ini supaya kita kekal segar. Ada yang dalam pemanduan abang-abang lori kita. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas ke destinasinya jauh. Ada yang tadi kalau ikut dekat dalam TikTok kita, ada abang kita baru je keluar daripada Singapura menghala ke Seremban. Ada juga laporan dari rakan-rakan kita menyatakan jalan menghala ke Seremban waktu ni ada kesesakan lalu lintas. Siapa yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, moga-moga bersabar. Saya juga nak berkongsi sedikit info yang dikongsikan daripada Bernama. Kalau ikutkan ada kes pecah. Ada lelaki, polis giat menjalankan carian seorang lelaki yang memecahkan cermin tingkap. Memecahkan cermin tingkap, kenapa lah nak pecahkan cermin tingkap tu kan? Sebabnya dia keluar daripada motor tu, mungkin ada perselisihan faham lah antara motor dengan kereta tu. Dia keluar, dia hempuknya cermin kereta tu. Lepas tu dia lari. Jadi itulah, kadang-kadang kita kena tahu sebab sekarang kebiasaannya semua kenderaan ada dashcam. Jadi kalau kita buat apa-apa pun, kegiatan kita tu diperhatikan. Jadi sabarlah, yang sebenarnya kata kunci dalam kehidupan kita adalah sabar. Kerana kita kena menghormati, terkejut saya, kita kena menghormati setiap orang yang sama-sama menggunakan jalan raya kita. Teruskan hiburan lagu Hindustan, kita layan geng burung hantu.

berkilas fakta. Perak terkenal kerana perombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lepah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0.

itu dia, jom pilih TVET. Kalau ikutkan sambutan hari TVET Negara 2026 berlangsung di Dataran Putrajaya dari 5 hingga 7 Jun 2026. Bertemakan TVET Pilihan Utama Kerjaya, acara ini menghimpunkan lebih 650,000 pelajar dan tenaga mahir dengan pelbagai pengisian kemahiran dan kerjaya. Okey, jadi jangan lepaskan peluang. Sama-sama kita bawa anak-anak muda kita untuk ke karnival sambutan hari TVET ini kan, sebab merangkumi, kalau ikutkan ada hub utama merangkumi 6 hub berbeza yang menonjolkan pameran TVET, keusahawanan, demonstrasi kemahiran, inovasi dan kerjasama industri. Segala-galanya ada disediakan, cuma kita kena pilih je laluan kita untuk berjaya. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

kasih kerana setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Sekarang jam 2.05 minit pagi kepada anda, walau di mana juga anda berada. Mungkin ada dalam perjalanan memandu kenderaan waktu-waktu macam ni, malam minggu kan, kadang-kadang banyak urusan kita. Ada yang nak pulang ke kampung halaman, ada yang mencari rezeki menuju destinasi, membawa barangan-barangan kan, abang-abang lori kita. Kalau mengantuk tu, belanjalah honten onik tu. Bukan segar kepada kita je, segar juga kepada pengguna jalan raya yang lain. Waktu-waktu sekarang ni juga, kalau ikutkan ada beberapa tempat kawasan yang terutamanya di kawasan Kedah kan, hujan. Jadi bila kita memandu dalam waktu hujan ni, lebih berhati-hati supaya pertama sekali kena jaga jarak selamat antara kereta depan dengan kita, supaya kita sentiasa dalam mood berhati-hati, mood bersedia. Kalau apa-apa yang berlaku, kita sempat tekan brek kita. Menjadi pemandu yang berhemah, itu yang penting kan, menjaga keselamatan. Bukan sahaja kita, juga keselamatan orang lain. Terus bersama layan Geng Borong Hantu dengan hiburan seterusnya ke mulut jemuan. Terima kasih.

0: Kilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Terus geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Saya nak menyapa pendengar-pendengar kita yang meninggalkan komen dalam Facebook Nasional FM. Selamat bersiaran DJ Hanim, dari Abdul Jalil Tahir. Yop PS, salam DJ Hanim dari Kuala Terengganu hadir. Ita Chor, assalamualaikum DJ Hanim dan GBH. Selamat tengah malam semua, layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Oh, Ipoh Mali, layan GBH sampai 6 pagi, abang gemas kita. Sadin, selamat pagi, selamat bersiaran kembali. Assalamualaikum Nida Wahida. Waalaikumsalam DJ Hanim dan semua geng burung hantu, kakak hantu. Dari Senai menemani GBH, Timbul Tawau. Timbul Tawau dari Tawau, assalamualaikum. Waalaikumsalam Muhammad Hisham, semua yang ada dekat sini. Tapi saya tertarik dengan satu komen daripada budak lawa yang mistik. Katanya buat yang tersayang, isteri yang setia, Nordiana Nordin. Selamat beristirahat, jika ada sebarang kemusykilan, mesej je. Kalau rindu, dia dah rindu dah awak tu, Nordiana. Rindukan kemanjaan, dah lama tak rasa nak pergi escort dari Gombak ke PJ. Eko bas lengseng, pakaian siap bergosok penuh van. Macam pantun begitu kan. Begitulah kita pendengar-pendengar Nasional FM ni kan, mendengar lagu mengimbau kenangan. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu.

0: Panas Fakta. Tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggangkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Okay, Hani nak kongsikan jugalah kepada pendengar-pendengar setia kita berkaitan cara menjadi diri yang lebih baik setiap hari. Pertamanya, kita kena belajar untuk tenang. Tak semua perkara yang perlu kita terlalu fikir atau cepat melata. Sebabnya itu satu benda yang penting lah, supaya kita tak terlalu memikirkan untuk menjadi perfect, orang kata kan. Bercakap berkurang yang tidak perlu, itu yang penting. Diam kadang lebih menyenangkan dari menjelaskan segalanya. Lagi satu, kita kena berpegang pada janji. Kepercayaan orang lahir daripada sikap kita sendiri. Jaga diri, rehat secukupnya, lepaskan perkara yang menyakitkan. Tak semua luka perlu dibawa sampai selamanya. Kita kena sentiasa move on. Itu yang penting. Jadi untuk menjadi, kita kena didik diri kita untuk menjadi diri yang baik untuk hari-hari yang mendatang. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM.

muzikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

tadi lagu antara gadis, nyanyian kumpulan Dinamik menghiburkan anda, geng burung hantu. Jam menghampiri pukul 3 pagi, sekarang pukul 2.49 minit pagi. Dalam masih kalau ada yang dalam perjalanan tu, ke mana jua destinasi anda, selamat memandu. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Okey, terus layan geng burung hantu. Mencari alasan exist.

0: chem să o rând cât tu o să te abulean de să lăsai când bilile trei România. Bile na baia, jet li tiri lu bilne di aplikasi My TNB. Tapi kali ni, jet fiki. EFE tu apa? Ha, EFE tu pelarasan kos bahan api secara otomatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. EFE dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan keterusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, EFE dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian EFE. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Assalamualaikum, geng burung hantu Nasional FM. Sentiasa di hati saya, Hanim. Pukul 3 pagi ini saya masih lagi menemani anda sehingga ke 6 pagi hari ini. Penghulu, bukan penghulu lah, di awal pagi, pemula hari. Dengar pula suara saya dalam pemanduan Abang-Abang Lori tu. Semoga segar matanya, sesegar saya di konti ni menemani anda. Jadi daripada tadi kan, kita dengar lagu, kalau ikut dekat dalam Malaysia ni kan, dalam Malaysia ni ada banyak lorat lagu-lagu. Tadi lagu adik saya Abang Sore, kita pergi ke lorat Perak pula. Doroyan dah berbunga komen. Sebab apa? Memang sekarang musim doroyan. Kalau pergi Batu Kurau tu, ya ai hai, macam-macam pilihannya kan. Jadi dengarkan, terus layan Nasional FM sentiasa.

untukku cari damai di hati. Nyanyian Jingle Bread ha, menghiburkan anda baru sebentar tadi. Kalau ikut lirik-lirik lagunya begitu syahdu kan. Waktu-waktu malam sunyi ni kita dengar pula kisah-kisah lagu-lagu liriknya yang mengimbau kita kenangan. Kadang-kadang lagu ini membawa kita kepada kenangan lalu. Tak percaya kita waktu kita bercinta ada juga waktunya kita dikecewakan. Tapi macam yang saya kata, kehidupan kena move on. Jangan bersedih kerana kumbang bukan seekor bunga, bukan sekuntum. Lagi satu saya nak juga katakan, dalam kehidupan ni ada bermacam-macam dugaan. Kadang-kadang kita rasa dugaan kita putus cinta ke itu adalah sangat berat untuk kita tempuhi. Ada juga yang kehilangan itu juga antara satu apa orang kata dugaan yang besar dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, ketika kita ikhlas menerima semua kekecewaan di hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaan dengan beribu-ribu kebaikan. Percaya rencana Allah, berdoa dan bersabar, terus berusaha dan jangan menyerah. Itu yang paling penting. Teruskan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jam menghampiri jam 3.57 minit pagi ya. Sudah nak ke pukul 4 pagi dah kita ni kan. Kepada anda yang masih dalam perjalanan menuju ke destinasi, dalam perjalanan di lebuh-lebuh raya itu, pastikan anda mematuhi had laju kenderaan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mungkin yang mencari rezeki itu abang-abang lori kita tu, segar-segarkan mata. Kalau rasa mengantuk, berhenti di arena berdekatan, bancuh sikit, dapat kesegaran bancuhan kopi, sambil-sambil dengar lagu-lagu dalam Geng Burung Hantu menemani perjalanan anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU, tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com. Atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
1: Rentang 46 Sabah FM.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kitab Fathul Bari itu ada menyebut adab ataupun tarif ya tentang adab. Disebutkan wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa 'abbara ba'dhum 'anhu bi annahu al-akhdhu bi makarim al-akhlaq. Maksudnya apa? Al adab itu artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mentarifkan, mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Masya Allah. Sahabat yang mulia, kita angkat tajuk ini. Adab itu mendahului ilmu. Bahkan di dalam ungkapan yang lain, ya, Yusuf Al-Husain itu berkata, bil adabi tafahumul ilmi. Dengan mempelajari adab, maka engkau akan jadi mudah untuk memahami ilmu. Makanya ulama-ulama silam, ulama-ulama yang mu'tabar, itu yang hebat-hebat, semuanya itu mendahulukan atau mengutamakan adab. Bahkan dalam ungkapan lain ada menyebut ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Ya, pelajari dulu tentang adab, barulah engkau mempelajari tentang ilmu. Kenapa? Di dalam adab itu syarat dengan nilai, syarat dengan perkara-perkara yang mulia. Makanya bila orang yang hatinya sudah bersih, sudah jernih dengan adab, boleh menerapkan adab dalam kehidupan seharian, maka bila dia mempelajari ilmu, pertama, ilmu akan mudah untuk didapat. Yang keduanya kesannya apa? Bila dia berilmu, dia tidak sombong, dia tidak tembirang sama orang. Yang ketiganya, ilmu yang dia dapat itu insya Allah dengan izin Allah, itu ibarat pohon yang akan mengeluarkan buah. Dan buah itu dapat dinikmati oleh masyarakat ataupun umat. Dan yang keempatnya pada sahabat yang mulia, orang yang berilmu dan adab yang tinggi itu akan disenangi oleh masyarakat siapapun. Tak kira golongan, golongan atas, pertengahan dan golongan yang di bawah, semuanya itu menyukai orang yang beradab. Maka bila dia sudah disukai oleh masyarakat ataupun umat, maka mudahlah dia menyampaikan ilmu, dan kemudian ilmu itu akan menjadi barakah disebabkan adabnya dengan guru-gurunya. Dan nanti bila dia menurunkan ilmu yang bersanad kepada murid-muridnya, murid-muridnya juga akan turut tersimbah atau terpercik dengan keberkatan ilmu yang didapat oleh seorang guru yang punya adab yang sangat tinggi. Masya Allah, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah. Kita tengok bah, kita sekolah dulu kan. Kadang-kadang guru-guru kita, ampun maaf ya, tanpa merendahkan sedikit pun ya, sebab bilang orang sijil akademik ini ya sekarang ini sangat-sangat jadi kepentingan. Tapi kalau di zaman dahulu kala, di awal-awal pendidikan sekolah kita, rata-rata guru-guru kita itu pendidikannya jarang kita jumpa yang ada ijazah. Tapi walaupun dia, ampun maaf, pendidikannya ndaklah setinggi sampai ke Menara Gading, tapi adabnya melangit, Masya Allah. Adabnya itu sangat tinggi. Dan kita dapat ilmu diajar oleh guru yang seperti ini, dan kita pun mendapat ilmu yang berkat daripada guru-guru kita. Makanya hari ini sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, wabil khusus ampun maaf kepada sahabat-sahabat pendidik, para murabbi ini, kita imbau saat kita belajar dulu, macam mana tuan guru kita, para masyaikh kita mengajar kita tentang adab, maka begitu juga kita dengan para murid kita. Jangan galak mengajar ilmu tanpa dibungkus dengan adab. Dan ingat sahabat yang mulia, wabil khusus para guru, adab itu dilihat oleh murid-murid kita. Ya kalau kita sebagai guru juga tidak beradab, maka bagaimana murid kita akan beradab? Makanya murid itu akan meniru gurunya. Murid itu akan copyright gurunya dengan izin. Jadi kalau yang ditampilkan oleh sang guru itu perihal perilaku yang tidak beradab dan berakhlak, maka bagaimana muridnya akan terbentuk akhlak dan adabnya juga. Makanya sahabat yang mulia, ingat ini, ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Tuntutlah dulu adab, belajar dulu adab, bicara dengan orang tua, bicara di hadapan orang berilmu, bagaimana perilaku kita melayan seorang guru, bagaimana adab zahir dan batin kita kepada guru. Bahkan ulama-ulama silam tu sahabat yang mulia, berpuluh tahun belajar adab saja, tapi apa kesannya, apa hikmahnya? Bila sudah dapat adab, mempelajari ilmu sangatlah mudah. Itu kenapa? Kena keberkatan hasil daripada adab yang dibentuk, yang mendarah daging dalam dirinya. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, siapapun yang bergelar guru, semua kita adalah guru, paling tidak guru kepada anak-anak kita, guru kepada istri kita. Setidak-tidaknya mari kita junjung tinggi nilai adab, dan mudah-mudahan barakah adab itu, keberkatan adab itu, nanti ilmu yang sampai juga akan mendapat keberkatan daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Makasih sahabat, jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: Rahim.
1: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
2: Qulna ihbitu minha jami'a.

0: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.
0: Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa

0: وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ.
1: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
0: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
1: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
0: صَدَقَ
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Busan, teruskan bersama.
1: Rentas 46 Sabah FM. Rentas Sabah. Bagus, Sabah FM.

0: jelas dan tanpa gangguan
1: merenung keluar jendela.
2: Sayang, suruhku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran My Freeview 707. Sabah FM, bagus bah.
3: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, iaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

0: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: hujung minggu. Oh yeah. Stream lagu-lagu terbaik di aplikasi RTM Klik. Lagi maklumat dan hiburan. Wah, hujung minggu. Sanakan FM. Bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
3: Baby, let's go.
1: Wah, hujung minggu. Sanakan FM bersamamu.

0: Lebih relax di hujung minggu. Wah, hujung minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party, party. Wah, hujung
0: minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Wah, hujung minggu.
2: Yeah, okay.
3: We about to ride out.
2: That's right. You know what that means.
0: Sanagan FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah, okay, give it to me.
0: Get it.
4: Selamat hujung minggu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Salam hujung minggu untuk anda semua yang masih lagi terus kekal bersama-sama kami menerusi frekuensi ini 90.1. Ya, anda bersama-sama dengan saya Didi. Okey, bahkanlah kau akan terus setia bersama dengan anda insyaAllah hingga ke pukul 1 tengah hari nanti untuk pengisian kita hari ini dalam segmen Bahujung Minggu. Pertemuan kita 6 Jun 2026 bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijrah. 6626. Cantik tarikh hari ini kan. Apapun, jom kita beribu dulu bersama dengan lagu seterusnya. Tadi kita bersama dengan Alif Sattar, Cukup Indah. Semoga hari ini begitu indah, bahagia dan juga merupakan hari yang terbaik untuk hujung minggu kita bersama dengan keluarga bagi bulan Jun ini. Jom kita layan lagu ini bersama dengan Amira Osman. Ini dia, Hati-hati. Anda sedang mendengar Santakan FM bersamamu.

jumpa lagi bersama dengan Noki dan juga MKK Klik. Selamat pagi, hujung minggu anda akan terus dihiburkan bersama dengan lagu-lagu dan juga info-info semasa akan terus dibawakan hingga pukul 1 tengah hari nanti, insyaAllah. Dan sebentar lagi kita nak bawakan untuk anda pula info cuaca bagi daerah Sanakan, Beluran, Kinabatangan, Telupit dan di sana Tongat. Jom kita lain dulu, ini dia Make a Sing, Stacey, lain terus Sanakan FM, bahujung minggu.

0: Info cuaca
1: hari ini. Bersama,
2: ya, kita mulakan dengan daerah Sandakan. Untuk sepanjang hari ini, sebelah pagi dan petang diramalkan tiada hujan. Malakala sebelah malam nanti, ribut petir di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 35 darjah Celsius. Ya, agak sedikit panas juga suhunya itu. Kadang-kadang kita rasa macam dia berangin tapi panas, ya. Dan kita beralih pula untuk daerah Beluran. Tiada hujan diramalkan untuk sebelah pagi, hujan di beberapa tempat untuk sebelah petang. Malakala malam, ribut petir di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Seterusnya kita beralih ke daerah Kinabatangan. Diramalkan tiada hujan untuk sebelah pagi, petang dan malam, hujan di beberapa tempat dengan suhu 23 hingga 33 darjah Celsius. Sedikit lembap di sana. Kita beralih untuk daerah Telupit dan juga Tongod, berkongsikan ramalan cuaca yang sama untuk hari ini. Tiada hujan untuk sebelah pagi, hujan di beberapa tempat untuk sebelah petang dan juga malam, ribut petir di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 35 darjah Celsius. Itu dia info cuaca yang dikongsi untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Info cuaca hari ini.
1: Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sana kenapa?

Standakan FM bersamamu. Terima kasih yang baru saja mendengarkan Standakan FM untuk pagi ini di tempat anda 90.1. Kami sangat-sangat menghargainya. Hari ini 6 Jun 2026, 6626. Alhamdulillah cantik tarikh hari ini ya. Dan dikongsi untuk hari ini ada kempen derma darah bersama dengan Jabatan Perubatan Transfusi HDOK. Yang mana hari ini mereka ada dua lokasi yang akan menjayakan ya. Lokasi kempen derma darah di pusat bandar Sandakan, yang pertama pada pukul 10 pagi hingga 2 petang. Mereka berada di salah sebuah pusat membeli belah ya, di kawasan Harbour Square itu, dan juga bertempat di salah sebuah pusat membeli belah di Batu 6 Sandakan. Kamu tahu lah itu kan, pasar betul dia punya logo itu di sini jalan. Ya, ya, 8.30 pagi hingga 2 petang ya. Setiap titisan darah anda membawa harapan kepada mereka. Jadi jom datang derma darah dan ajak keluarga serta rakan-rakan anda yang belum lagi menderma ataupun belum pernah menderma. Derma darah, selamatkan nyawa. Setitis darah, sejuta harapan. Sebentar lagi kita kongsi untuk anda ketika nanti 6.30 pagi berita ringkas dari Sabah FM. Jom kita lain lagi lagu ini dia, Ku Tak Mau Cinta, Sandra. Sandakan FM bahujung minggu.

0: Gotong royong sememangnya sinonim dengan masyarakat luar bandar. Sejak turun-temurun, gotong royong merupakan satu budaya masyarakat luar bandar dalam melaksanakan sesuatu kerja yang berat, terutama dalam bidang pertanian. Bak kata pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ini kerana amalan gotong royong dapat memupuk semangat perpaduan dan kerjasama, mengeratkan silaturahim dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan kepercayaan yang sememangnya sudah sebati sejak sekian lama. Salam perpaduan daripada RTM, teman setia anda.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Bahu Cuminggu. Sanakan FM bersamamu.

0: bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi dan juga selamat berhujung minggu untuk anda. Terima kasih masih lagi terus mendengarkan siaran Sandakan FM. Jam pertama Didi bersama dengan anda untuk edisi hari ini 6626 ya. Kepada anda yang menyambut ulang tahun, selamat ulang tahun. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, insyaAllah dipermudahkan segala urusan ya. Dan saya pernah jumpa ada kenalan ya, tidak ada apa tu, pernah disambut ulang tahunnya. Sebenarnya sedih juga kan. Jadi itulah, ada kesempatan untuk tunjukkan ucapan untuk kawan-kawan anda, sekadar ucapan dan doa ya. Kalau ada hadiah dan rezeki lebih, itu memang rezekilah ya. Dan kalau tiada apa, yang penting doa tu yang penting mengiringi perjalanan kehidupan kita. Jadi selamat ulang tahun untuk anda semua sekali lagi. Semoga Allah panjangkan umur anda, dimurahkan rezeki anda, dikurniakan kesihatan yang baik, dan juga dipermudahkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebentar lagi kita nak bawa untuk anda seperti biasa Laman Nurani. Kita layan dulu lagu ini bersama dengan Faizal Tahir. Semuanya okey-okey saja kan? Layan terus Sandakan FM, bahujung ni.

0: 90.1.
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini lebih ceria dari sebelumnya. Semoga terus sihat walafiat. Para pendengar sekalian, pernahkah kita bertanya dalam hati, kenapa hidup aku lebih susah daripada orang lain? Kenapa jalan aku penuh ujian? Kenapa aku harus melalui semua ini? Sedangkan kita melihat orang lain hidup lebih mudah, lebih tenang dan lebih bahagia. Namun ketahuilah, boleh jadi kesulitan yang Allah berikan bukan tanda Allah membencimu, tetapi kerana Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar untukmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'uzubillahi minasyaitanirrajim, wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Surah Asy-Syarhu ayat 2. Ayat ini mengajarkan bahawa setiap beban ada waktunya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kesedihan yang kekal, tidak ada ujian yang abadi. Dan Allah juga berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Surah Asy-Syarhu ayat 5 hingga 6. Perhatikan, Allah tidak mengatakan setelah kesulitan, tetapi bersama kesulitan. Maknanya, di saat ujian itu datang, sebenarnya pertolongan Allah juga sedang mendekat. Para pendengar yang dikasihi, kadangkala Allah memilih jalan yang sukar untuk hambanya, kerana Allah mahu mengangkat darjatnya. Pohon yang kuat bukanlah pohon yang tidak pernah dipukul angin, tetapi pohon yang bertahan menghadapi ribut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna izamal jazaa' ma'a izamal bala', wa inna Allah iza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya besarnya pahala bergantung pada besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Rawahu Tirmizi. Maka jangan terlalu sedih jika hidupmu lebih berat daripada orang lain. Boleh jadi kerana Allah sedang menyediakan sesuatu yang lebih besar untukmu. Hati yang lebih kuat, jiwa yang lebih matang, dan kedudukan yang lebih mulia di sisinya. Jangan iri melihat kemudahan orang lain, kerana kita tidak tahu apa yang Allah sedang siapkan untuk diri kita. Mungkin hari ini kamu menangis, tetapi esok Allah menghadiahkan kebahagiaan yang tidak pernah kamu sangka. Mungkin hari ini kamu diuji dengan kesempitan, tetapi nanti Allah membukakan pintu rezeki yang luas. Dan mungkin hari ini jalanmu terasa lambat, tetapi sebenarnya Allah sedang menyusun takdir yang terbaik untukmu. Ingatlah, tidak semua yang lambat itu gagal. Tidak semua yang diuji itu hina. Kadangkala, orang yang paling banyak diuji adalah orang yang paling dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menguatkan langkah kita, melapangkan hati kita dan menjadikan setiap ujian sebagai jalan mendekatkan diri kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Hujung minggu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Jam kedua sudah bersama dengan anda. Apa khabar anda semua untuk pagi ini? Semoga dalam keadaan sihat walafiat ya, bersama dengan keluarga, insan yang tersayang. Untuk ada yang merantau ke daerah sandakan, bekerja jauh daripada kampung halaman keluarga anda, saya doakan semoga dipermudahkan urusan anda. Begitu juga untuk ada yang merantau keluar ya, dari daerah sandakan ini, semoga dipermudahkan semua untuk ada yang bekerja kan. Begitulah dia, ada yang struggle ya, yang sedang mencari rumah sewa, baru dapat penempatan luar daripada kampung halaman, dan begitulah andangnya orang Brunei bilang ya, bersusah-susah dahulu bersenang-senang kemudian, semoga dipermudahkan urusan anda insyaAllah. Dan Dina kongsi untuk anda, jangan lupa meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food United, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraft tangan tempatan, dan ramai dijemput hadir. Masuk adalah percuma.

bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rosti Muhammad Yusof dalam berita ringkas Sandakan FM. Program Perkukuh Budaya Integriti Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM dan Sekretariat Sabah Maju Jaya SMJ menjadi platform memperkukuh amal integriti dalam kalangan pemimpin masyarakat akar umbi. Pengarah Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat Negeri, Dato' Awang Kadin dalam kenyataan berkata, usaha berterusan ini diharap dapat memperkukuh budaya kerja yang telus, amanah dan bertanggungjawab demi pembangunan negeri yang lebih progresif. Lebih 528,000 pekerja di Sabah dijangka menerima manfaat menerusi pelaksanaan skim lindung 24 jam Perkeso yang berkuat kuasa 1 Jun. Pengarah Perkeso Sabah Dr. Ali Hindia berkata, skim berkenaan memberi perlindungan kepada pekerja yang mengalami kemalangan ketika bekerja atau di luar waktu bekerja. Berita cuaca, Sandakan diramalkan sebab pagi tiada hujan dan petang, manakala malam nanti ribu petir di beberapa tempat. Sekian, berita ringkas Sandakan FM, berita sunting Saleh Jikri. Saya Rosdi Muhammad Yusof, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Hujung minggu. Stream lagu-lagu terbaik di aplikasi RTM Klik. Lebih maklumat dan hiburan. Wah.

selamat pagi anda yang baru mendengarkan siaran Salakan FM ya. Manga kalasahan kesayangan. Macam lagu tadi tu, sayang-sayang dia bilang kan. Dapat kita sini panggil kesayangan lah. Sayang-sayang kalasahan-kalasahanku ya. Dan sebentar lagi, seperti biasa kita dah bawakan untuk anda apa yang menarik di medsos. Lain terus 90.1 Bahujung Minggu.

0: ini. Well, antara yang menarik di medsos dapat dikongsi untuk anda hari ini, salah satunya berkenaan dengan pelanjutan tempoh sah laku pasport Malaysia kepada 10 tahun bakal memberi manfaat besar kepada rakyat menerusi penjimatan kos, pengurangan urusan pembaharuan pasport serta kemudahan merancang perjalanan. Ada mana pengarah Fakulti Sains Sosial dan juga Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Majid Dr. Mazlan Ali berpandangan tempoh sah laku lebih panjang bukti usaha berterusan kerajaan menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan awam demi kemudahan rakyat. Ini sebenarnya memberi kelegaan kepada rakyat dan beliau percaya rakyat amat berterima kasih kepada dasar serta inisiatif kerajaan yang memberi tumpuan kepada kebajikan dan kesejahteraan hidup rakyat. Dan tarikh pelaksanaannya akan diumumkan kerajaan dalam masa yang terdekat ya. Apapun untuk itu, bagi warta kerajaan pada Rabu lepas yang menyatakan pasport Malaysia yang baharu ini dalam tempoh sah laku sehingga 10 tahun akan ditetapkan pada kadar ringgit Malaysia RM350 yang akan dilaksanakan dalam masa yang terdekat 10 tahun ya. Kalau sebelum ni ada yang 3 tahun 5 tahun kan, jadi kalau macam lepas ni kita mau keluar negara ke, ada urusan ke tiba-tiba kan, mau bercuti ke apa semua, kiranya macam agak sedikit mudah lah ya. Kalaupun dalam masa 5 tahun tu kita nak ke mana-mana, tahun yang ke-6 baru ada rezeki keluar, kiranya 10 tahun tu masih lagi valid tu kita punya pasport, masih boleh gunakan. Kita doakan semoga lancar lah ya. Itu yang dapat dikongsi untuk apa yang menarik di medsos.
1: Menarik di medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi.

Ya, apa cuy aktiviti anda untuk hujung minggu ini? Saya doakan semoga lancar. Mungkin ada yang dalam perjalanan untuk ke tempat-tempat jemputan kenduri kendara, majlis kahwin kan. Ini kiranya macam Sabtu Ahad ni, hari terakhir dua hari ni untuk anda mengadakan majlis-majlis kahwin lah ya. Cuti sekolah ya, hari Senin ni kan sudah mula bersekolah. Jadi seboknya rutinnya akan bermula seperti biasa. Jadi saya doakan semoga anda selamat sampai ke mana juga destinasi anda tujui. Kita doakan kepada tuan rumah yang jemput kita tu, semoga dimurahkan lagi rezeki mereka sekeluarga, insyaAllah. Sebentar lagi kita akan terus bawakan untuk anda berita dari Sabah FM.